0: 386.
1: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabolete.
0: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
1: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
0: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu emang sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah dan bersukawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, selamat kembali dari makamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama almarhum yang masih jauh bangsa dan saya yakin
6: sementara itu itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Saya yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
11: Terima kasih.
9: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sumenep pagi ini, saya akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo bersama Observer Zaki pagi ini untuk perakhiran cuaca edisi Minggu 10 Mei 2026.
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Untuk hari ini diperkirakan cuaca berawan pada pagi hari dan cerah berawan pada siang hingga malam hari. Suhu udara pada kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 80%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 18 km per jam. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,7 hingga 1,7 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau informasi cuaca terkini guna menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, dan tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke penyiar di studio.
2: Ya, itu tadi bersama Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya.

0: 101.
1: Ya, melengkapi info perakhiran cuaca hari ini, saya juga akan hadirkan informasi untuk 3 kabupaten lain. Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 83%. Sementara untuk Sampang diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 86%. Dan terakhir untuk Bangkalan juga sama ya, diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 89%.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ibadah Minggu akan hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda pagi ini dengan topik Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya dia di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpahkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang menfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku. Tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Saat perpisahan sudah dekat, dan murid-murid Yesus akan ditinggalkan oleh Yesus. Dan dalam amanat perpisahan, Tuhan Yesus selain memberikan kata-kata peneguhan, Ia juga menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul, setelah Yesus mengutus Roh Kudus turun ke atas para rasul dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat, mereka mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka mewartakan tentang kebenaran. Mereka mewartakan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Walaupun dalam melaksanakan tugas pewartaan itu, mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan dan penderitaan, penganiayaan, bahkan mereka dipenjara. Tetapi mereka percaya, mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian. Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan iman mereka, menyertai dalam tugas pewartaan mereka. Sehingga beberapa kali ketika Petrus dan teman-temannya dipenjara, mereka dibebaskan oleh Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus. Dan kebebasan mereka itulah yang membuat orang-orang yang memenjarakan mereka merasa heran bahwa mereka dibebaskan dari penjara yang tertutup rapat dan dijaga dengan ketat oleh para penjaga. Inilah pengalaman para murid Yesus ketika mereka mewartakan tentang kebenaran, dan mereka menyadari bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sungguh nyata hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya? Yesus menyadari bahwa Ia akan pergi kepada Bapa. Ia akan meninggalkan murid-murid-Nya. Tetapi Ia mengatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia pergi kepada Bapa, tetapi Ia akan hadir secara lain, hadir secara baru dalam diri, dalam hidup mereka, yaitu lewat kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membuka mata mereka. Roh Kudus itulah yang akan membuka telinga mereka, yang akan membuka pikiran mereka, agar mereka melihat karya-karya Allah. Mereka akan memahami karya-karya Allah dalam hidup mereka. Sehingga dengan kehadiran Roh Kudus, mereka juga dimampukan untuk mewartakan kebenaran itu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang beriman Kristiani, kita juga menyadari akan kehadiran Roh Kudus di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Ketika kita menerima sakramen baptis dan diteguhkan dengan sakramen krisma, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi murid-murid Yesus, untuk mewartakan kebenaran, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita menyadari bahwa sebagai murid Yesus, sebagai saksi kebenaran, di tengah-tengah dunia ini kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, ada penderitaan, bahkan ada penganiayaan dan juga penolakan. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Ia juga mengirim Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Sehingga walaupun kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan dan penganiayaan serta penolakan, kita tetap bertahan. Kita bertahan dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi semuanya itu karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang beriman Kristiani, apakah kita menyadari bahwa kita berjalan bersama dengan Roh Kudus? Apakah kita masih menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita, terutama ketika kita memberikan kesaksian tentang kebenaran, terutama ketika kita mewartakan tentang kebenaran kepada orang lain? Apakah kita sungguh menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belum menyadari bahwa Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, maka lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, mari kita menyadari kembali akan kehadiran Roh Kudus, bahwa Yesus telah menjanjikan Roh Kudus itu menyertai perjalanan para murid dari dulu hingga saat ini. Roh Kudus itulah yang membimbing kita, menyertai kita, dan memampukan kita untuk bertahan dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang kita alami ketika kita mewartakan tentang kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita semakin beriman dan menyadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa mencintai kita, dan bukti kasih-Nya lewat kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, doa umat Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa mendampingi gerejanya dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon,
0: kabulkan permohonan umat-Mu.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus-Nya menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi semua yang menderita, semoga Bapa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita juga memohon berdoa, mohon berkat Tuhan, penyertaan Roh Kudus dan pelindungan untuk seorang anak yang akan mengikuti ujian akhir sekolah. Semoga ia selalu diberkati, diberikan kelancaran dalam belajar dan mengerjakan soal, diberikan rahmat kesehatan supaya dapat mengikuti semua ujian dengan lancar dan baik, dan semoga hasilnya bagus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kita juga berdoa, mohon keselamatan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Mario Carmelo Hartono Sugeng. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan, persembahan. Dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

kita menggunakan anamnesis 3B. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hendriku serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami doakan, kami kenangkan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun remaja. Berjalan bersama remaja menuju 100 tahun Keuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah para remaja yang Engkau percayakan kepada keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Malang. Dalam semangat berjalan bersama para remaja, bimbinglah kami agar mampu menghadirkan dan mewujudkan gereja Keuskupan Malang yang berwajah muda. Ya pendengarkan, berani merangkul, dan senantiasa menumbuhkan pengharapan kami agar bertumbuh secara khas sesuai tahap hidup mereka, semakin dewasa dalam kepribadian, iman, dan cinta kasih. Dalam kehidupan gereja menjadi aktor pembawa damai dan sukacita di tengah dunia. Bangkitkan pula dari antara mereka panggilan suci menjadi imam dan religius yang siap dan juga semesta pada saatnya untuk memuliakan namamu lebih besar di Kristus Tuhan dan memberi pengantara kami. Santa Maria Goretti, Santa Agnes dari Roma, Santo Carlo Acutis, Santo Tarsisius, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Dominicus Savio, Santo Yohanes Bosco, sahabat para remaja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni

0: Di Balik Bola, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Kita di acara Di Balik Bola perdana ya, hari ini Minggu 10 Mei 2026. Senang sekali saya Ani Purnama bisa menyapa Anda semuanya. Pagi ini kita akan membahas tentang bola digiring, prestasi dan rezeki yang juga ikut mengiring. Pagi ini bersama narasumber yang sudah siap via Zoom, ada Agus Saryanto ST, owner dari Raffi Sport ya. Saya sapa dulu, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Agus.
2: Selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi.
1: Pagi, sehat, tetap semangat ya.
2: Siap, amin.
1: Baik, Mas Agus, kalau bicara Piala Dunia, ini antusiasme masyarakat biasanya langsung naik nih. Apakah momen seperti ini juga terasa dampaknya bagi bisnis olahraga seperti Raffi Sport sendiri?
2: Ya, sangat Mbak. Apalagi di Sumenep, terus terang toko olahraga itu memang hanya ada dua. Jadi sangat berdampak sekali. Minimal kak jersey-jersey yang saya pakai ini,
1: bukan Itali. Endorse ya.
2: Jadi, cepat habis gitu loh. Ini saya kebetulan ada di Sidoarjo Mbak, makanya langsung di lapangan. Persiapan suratin Cup U15 ini lagi di lapangan di belakang ini.
1: Waduh.
2: Iya, pas tim saya pas standing ini Mbak, makanya harusnya saya di official. Akhirnya saya karena udah waktunya saya harus zoom dengan RRI.
1: Iya. Sempatkan. Waduh, keren nih. Sukses selalu ya untuk timnya Mas Agus ya.
2: Baik. Amin, amin.
1: Menurut Mas Agus sendiri, kenapa sih sepak bola itu selalu punya magnet atau daya tarik besar begitu sampai bisa membuka peluang usaha dan rezeki bagi banyak orang?
2: Betul Mbak, sepak bola itu adalah olahraga terfavorit di seluruh dunia. Mungkin bisa aja nanti disampai ke akhirat nanti Mbak. Karena sepak bola itu bagus, dimainkan 11 orang, cadangannya pun banyak gitu loh. Kan kalau secara regulasi yang didaftarkan 20, line up-nya ada 18 gitu. Jadi emang butuh banyak, jadi klub pun itu minimal ada 30 orang.
1: Personilnya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kemudian untuk peluang usaha dan rezeki yang kemudian dihasilkan dari sepak bola ini, kenapa bisa kemudian bisa membuka banyak peluang usaha gitu, Mas Agus?
2: Begini, kita sudah melihat beberapa pemain Liga Pro yang sudah memang kontraknya sudah miliaran. Kalau di Indonesia itu sekelas Liga 1 ya, sekelas Liga 1, Liga Pro ini salah satu contoh teman saya Bayu Gatra. Dia juga sudah membuat toko olahraga di Jember dan Bondowoso. Jadi dia dulu memang bertanya kepada saya, Mas enaknya, enak ya? Ya alhamdulillah enak. Karena minimal dari pabrikan itu sampai 30% Mbak kadang. Makanya kayak pemain bola mereka punya uang karena kontraknya besar, kemudian mereka punya dana atau untuk membuka usaha. Itu sepak bola. Sekarang sepak bola sudah menjadi industri Mbak.
1: Sudah jadi industri ya. Baik. Nah, dari pengalaman Mas Agus sendiri selama menjalankan Raffi Sport nih, produk atau perlengkapan apa yang paling banyak dicari masyarakat saat musim bola seperti Piala Dunia sebentar lagi nih?
2: Nah, kalau seperti ini itu pastinya sepatu bola ya. Karena banyak fan football Mbak. Fan football kayak ya game Po FC itu kayak teman-teman saya sendiri, kemudian di Malang itu ada Gobius FC, itu yang sering saya ikutin itu. Jadi semarak itu loh. Jadi mereka kayaknya euforia Piala Dunia itu mereka kayaknya pengen main bola terus gitu. Jadi euforianya sudah sepak bola itu loh. Jadi banyak sekarang fan football dan lain-lain. Akhirnya ya beli sepatu, buat jersey printing, kemudian ya pernak-pernik yang dibuat di sepak bola lah. Macam-macam.
1: Yang paling banyak sepatu sport ya, untuk khusus bola sepatu, dengan
2: betul,
1: jersey
2: bola.
1: Ya.
2: Betul, jersey.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal Piala Dunia nih Mas Agus, seringkali memang melahirkan idola-idola baru ya. Apakah tren pemain dunia juga mempengaruhi minat anak-anak muda di Sumenep untuk lebih serius bermain bola gitu?
2: Iya betul Mbak, karena seperti kayak ya, meskipun sudah empat kayak Ronaldo itu menjadi inspirator bagi anak muda, bagaimana dia pengen jadi kayak Ronaldo, pemain-pemain bintang lain ini, kayaknya memang sepak bola itu tambah dari anak-anak sampai dewasa gitu.
1: Seperti itu. Kan banyak yang bilang nih, sepak bola bukan cuman soal hobi tapi juga peluang ekonomi nih Mas Agus. Kira-kira seberapa besar potensi dari bisnis olahraga di daerah seperti di Sumenep sendiri potensinya?
2: Alhamdulillah Mbak, kalau rezeki kan memang sebenarnya. Makanya rasa itu semua bisnis diawali dari
1: Iya, mohon maaf nih Mas Agus,
2: sudah bagus.
1: Sinyalnya barangkali kurang bagus ya, saya kurang bisa mendengar suaranya Mas Agus ini terputus-putus. Sinyalnya barangkali bisa,
2: oh, iya.
1: Iya,
2: sudah enak.
1: Iya, iya sudah. Silakan dilanjutkan. Bagaimana tadi?
2: Kalau di Sumut itu antusiasnya sudah sangat bagus Mbak. Artinya ekonomi. Meskipun rezeki itu sebenarnya

0: gitu. Kalau enggak, kalau saya insya Allah, kalau saya itu kulit ini mbak, jadi bawahnya. Kalau memang buat ya, karena kalau buat itu minimal satu mohon itu 20 pasang. Itu jadi tesnya ini ke bawahnya ini, jadi dia itu nempel tuh lemnya, jadi meskipun kayak mana pun nggak ada, jadi saya buat ini terang mbak.
1: Oke. Nah, kalau melihat perkembangan futsal dan sepak bola lokal nih saat ini, apa yang paling berubah dibanding beberapa tahun lalu, Mas Agus?
0: Kalau saya melihat futsal, karena saya memang esko ya di AFK, kemudian saya juga level 2 AFC atau kelas di Liga Pro. Jadi kalau saya melihat AFK Semenep ini sudah sangat luar biasa. Artinya dia benar-benar menjadi wadah dari usia dini sampai U19. Kenapa U19? Karena ngacunya kepada porpor Mbak masih. Jadi mungkin sekarang tambah lagi kayak Sungenep FC itu ada Liga Nusantara. Sungenep FC itu wadahnya pemain yang U22 dan senior 5 orang. Jadi Sungenep FC sudah ada di Sumenep. Jadi wadahnya sudah agak dekat Mbak, Liga Nusantara itu.
1: Oke. Nah, kalau
0: sepak bola saya juga di PSSK itu sangat sangat bagus lah. Di PSSK itu U13, U15, kemudian yang sekarang ini hari ini sudah berjalan antar pelajar. Ini kebetulan tanding saya Mbak U15 itu pemain saya
1: Waduh.
0: sendiri, jadi di belakang itu. Harusnya saya jadi official, jadi saya tinggal dulu itu lagi main.
1: Waduh, keren nih backgroundnya ya. Jadi merasa ada
0: Iya,
1: di lapangan juga
0: terapan.
1: nih saya. Baik.
0: Betul, lagi ini di lapangan Sidoarjo nih Mbak. Ini lapangan desa nih bagus.
1: Oke. Kalau Mas Agus sendiri melihat budaya nonton Piala Dunia di masyarakat itu seperti apa? Apakah kemudian itu ikut mendorong semangat anak muda untuk aktif berolahraga nih, Mas?
0: Betul. Ya pastilah Mbak, ketika mereka nobar seperti komunitas saya sendiri ya, game UFC itu kalau ada pertandingan timnas aja kita nobar. Timnas ataupun Liga 1 kayak Madura United ya, karena itu adalah tim kebanggaan orang Madura, kita nobar Mbak. Jadi antusias setelah nobar itu kan kita ngumpul, kemudian ada obrolan-obrolan, ayo kita sparring juga U40 kan. Kita sudah usia 40 lah Mbak. Jadi U40 sama-sama U40 gitu. Jadi fun aja. Yang penting ada foto dan video. Ini
1: Wah.
0: kebetulan tanggal 4 tanggal 15 16 ini kita tur game UFC itu. Turnya
1: Waduh.
0: hampir 2 bulan sekali lah. Mereka mesti tur 2 hari, kadang ke Malang, kadang ke Surabaya, kemudian Jogja dan Solo gitu Mbak.
1: Wah, keren ya. Baik. Nah, di balik ramainya sepak bola, tentu ada perjuangan membangun usaha olahraga nih. Kira-kira tantangan terbesar yang pernah dialami Raffi Sport apa, Mas Agus?
0: Kalau tantangan terbesar mungkin di saat COVID kemarin, Mbak. Karena itu ya, satu, lapangan bola juga nggak boleh. Karena tidak boleh ada kerumunan. Kemudian lapangan futsal juga ditutup. Akhirnya yang laku itu hanya baju kayak jersey-jersey gini lah. Mungkin orang masih ada lah, tapi itu sangat, sangat signifikan. Itu benar-benar membunuh perekonomian di dunia kayaknya itu Mbak. Karena saya sendiri sudah untungnya saya mengandalkan gaji di pendamping desa itu, jadi akhirnya tetap meskipun iya.
1: Iya. Oke, pasti ada jatuh bangunnya dan COVID itu menjadi kenangan tersendiri ya, karena memang benar-benar diuji untuk
0: Itu luar
1: ekonomi.
0: biasa ini Mbak, rusak-rusaknya perekonomian itu.
1: Oke, menurut Mas Agus sendiri apa Mas pentingnya dukungan perlengkapan olahraga di perlengkapan olahraga yang baik bagi pemain begitu, baik itu pemula ataupun yang sudah kompetitif?
0: Dukungannya itu ketika yang pemula seperti sepak bola yang bagus, bola apa kualitasnya. Jadi,

0: itu akan bermain lebih bagus gitu loh. Ketika beli yang KW, kadang yang saya bilang tadi ya sebentar lepas atau gampang keselio lah, karena memang kadang nggak seimbang. Jadi kalau sudah ori itu pasti enak itu loh Mbak, kayak Adidas Nike itu sudah bagus, ada juga spek, itu spek ortusik dan itu yang paling laris.
1: Berarti penting banget
0: ternyata,
1: ya dukungan seperti
0: betul.
1: Itu ya.
0: Dan saya sebenarnya tidak setuju Mbak, kalau Sumenep itu termiskin nomor 2 di Jawa Timur, saya nggak setuju. Karena sebenarnya orang Sumenep itu kalau beli yang ori-ori, yang KW malah saya lambat lakunya, malah yang ori itu cepat.
1: Berarti kaya
0: nah,
1: dong.
0: Itu makanya, makanya Mbak, daya belinya untuk benar anak kecil aja kayak SMP, SD itu mereka nggak mau kalau nggak yang 400, 600, mereka nggak mau. Akhirnya orang tuanya kan ngikutin. Oh ternyata kan saya kurang setuju, makanya Sumenep adalah kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Timur. Saya kurang setuju karena daya belinya ternyata tinggi gitu loh. Itu kayaknya cuma data statistik aja itu.
1: Dan ternyata juga mementingkan kualitas ya orang-orang Sumenep itu ya.
0: Betul Mbak, mereka nggak mau yang KW-KW sebenarnya. Saya tahu sendiri itu.
1: Nah, Mas
0: jarang laku yang KW itu.
1: Oke, Mas Agus, banyak anak muda sekarang ingin punya usaha dari hobinya. Nah, kalau dari dunia sepak bola, peluang usaha apa yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh mereka?
0: Ya, mungkin gini Mbak, ketika mereka jadi pemain bola yang profesional, mereka brandnya akan naik sendiri, naik sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, kayak Bayu Gatra, dia sudah ex timnas, dia pemain Liga 1. Kemudian dia buka toko olahraga di Situ Bondo dan Bondowoso, Bayu Gatra Sport itu. Ya akhirnya cepat, karena mereka satu, melihat background. Wah ini pemain, kemudian dia pengen, biasanya kan di Instagram di-upload lah. Seneng lah beli di tokonya Bayu Gatra gitu loh.
1: Brand ya.
0: Itulah. Iya betul, itu Mbak. Jadi mereka kadang memang melihat siapa yang punya gitu loh. Jadi sama-sama toko olahraga, tapi ketika yang punya itu backgroundnya adalah pemain top atau pemain idola, dia pasti lebih ke dia gitu loh. Jadi memang pengaruh itu Mbak.
1: Pengaruh sekali ya brand itu ya. Baik. Kalau Piala Dunia ini kan sering jadi inspirasi lahirnya mimpi-mimpi besar ya Mas Agus. Apa pernah nih ada cerita pelanggan atau pemain lokal yang awalnya cuma hobi lalu berkembang jadi atlet berprestasi?
0: Kalau pemain lokal, terus terang ini ada pemain saya sendiri namanya Fatihan. Dia kemarin sudah terpilih di Liga 1 EPA U16. Jadi sudah sekelas Liga 1, artinya kelas paling tinggi di usia dia. Jadi di U16 EPA di Madura United. Ya lawannya Persija, Bandung, Persebaya dan liga-liga 1 lainnya.
1: Oke. Kalau bicara sepak bola modern, sekarang ini bukan cuma pemain yang dibutuhkan, tapi juga pelatih ya, wasit hingga pebisnis olahraga. Nah, bagaimana pandangan Mas Agus sendiri soal ekosistem ini? Pelatih, wasit, pebisnis olahraga, seperti apa nih?
0: Ya, sebenarnya kita memang kalau kita punya toko olahraga, kita minimal itu bersinergi lah dengan pelatih. Pelatih itu kita kasih tahu kalau beli jersey di saya nanti gratisnya berapa gitu. Kemudian wasit juga butuh kayak tadi kebutuhannya seperti bajunya wasit, kemudian sepatu dan kos kaki untuk memimpin sebuah pertandingan. Kan wasit itu juga punya komunitas, artinya wasit itu di Sumenep di PSSI ada berapa ya, mungkin mereka bisa kita sponsori Mbak. Karena wasit itu mesti kan, wasit itu sebenarnya bagus kalau dibuat sponsori, apalagi dikasih Ravi Sport di belakang, karena wasit itu menjadi pusat
1: masuk
0: perhatian di lapangan
1: lagi
0: Mbak wasit. Sebenarnya bagus makanya kenapa saya di voli, futsal, sepak bola saya banyak sponsor, karena saya dukung Mbak. Karena ketika ada kompetisi di Sumenep, yang habis itu sepatu saya, nggak mungkin sepatunya orang luar. Nah,
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: sudah
1: iya, iya,
0: terjadi.
1: iya.
0: Iya,
1: Aduh,
0: jadi
1: aduh.
0: toko saya itu memang sudah dari 2009, Mbak. Berarti sekitar 16 tahun lah dari sekarang.
1: Wah, mantap ya. Nah, menurut Mas Agus sendiri, apa yang perlu dilakukan supaya sepak bola lokal Sumenep ini bisa berkembang sekaligus bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat?
0: Ah, betul. Semuanya ketika pelatih berbicara semuanya pasti sama. Jadi pembinaan usia dini, Mbak. Nah, kemudian ada event U12. Nah, ketika ada event U12, itu biasanya U12 itu Sabtu Minggu, Mbak. Jadi kayak grassroots Sabtu Minggu. Kemudian pasti membutuhkan makan dan minum. Jadi ada UMKM di samping. Karena itu pasti seharian. Sabtunya dari pagi sampai sore, kemudian finalnya biasanya Minggu dari pagi sampai sore. Ya kayak gini nih. Kita pagi nyampe sini tadi langsung beli nasi pecel di samping lapangan, Mbak. Itu kan
1: Sudah
0: juga
1: hidup
0: sangat
1: UMKM-nya.
0: pengaruh sama... Betul. Alhamdulillah, Mas. Kalau ke sini beli lagi, ya nggak mungkin ke sini lagi, Mbak, karena eventnya kan cuma hari ini gitu loh.
1: Iya.
0: Yes. Ini sudah real, real artinya nyata bahwa sepak bola itu mempengaruhi ekonomi gitu loh. Kaget tadi ibunya. Ibunya tadi kaget tuh. Kok anu ya, dari Sumenep jauh-jauh ya, kita cari jam terbang, Mbak. Cari jam terbang artinya mereka itu biar nggak kaget ketika bertemu dengan pemain Sidoarjo, bertemu dengan pemain Surabaya, pemain-pemain saya nggak kaget. Meskipun Sumenep ini sudah ada Suratin 13 dan 15. Nah, PSSI kita sudah bagus, Mbak, ketimbang kabupaten yang lain ya, menurut saya. Cuman emang pembinaan usia dini itu tidak langsung bisa langsung naik signifikan karena mereka harus karir agak panjang lah. Ya tapi banyak, Mbak, adanya Madura United, banyak pemain Sumenep yang sudah menjadi pemain Liga Pro. Artinya mereka seleksi kemudian masuk gitu loh. Jadi namanya EPA U16 sama U18.
1: Yang sekarang bertanding di belakangnya Mas Agus itu apa? U15.
0: Ini U15 kebetulan dari Sumenep, kemudian dari Sidoarjo, ada juga dari Surabaya sendiri. Ada 5 tim. Jadi kita nanti memperbanyak pertandingan aja. Jadi semua ketemu, Mbak. Jadi ada 4 pertandingan. Setiap tim itu ada mesti tanding 4 kali itu. Itu, Mbak.
1: Aduh, keren ya. Nah, kalau kita bicara soal persaingan bisnis nih, Mas Agus, di tengah persaingan bisnis saat ini, bagaimana caranya Raffi Spot itu tetap menjaga kepercayaan pelanggan dan terus berkembang? Udah 16 tahun kan ya?
0: Betul. Ini juga seorang pasti ada ending. Like, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya kita kan nggak bisa mempengaruhi orang bahwa orang baik, kemudian kamu harus baik ke saya juga, nggak mungkin lah. Kita nggak bisa menjelaskan ke masing-masing orang bahwa kita itu. Jadi saya bilang rezeki memang sudah ada. Kadang yang dekat sama toko lain masih toko saya. Ya kadang yang ada di dekatnya toko saya ke toko lain gitu loh. Apalagi sekarang online, ketika online waktu itu memang kurang jalan kadang, Mbak. Bukan bukan nggak jalan, tapi kurang jalan.
1: Kurang
0: artinya
1: jalan.
0: Mengurangi. Tapi ketika sudah banyak penipuan kayak sekarang, beli sepatu ternyata dikirimnya batu. Saya pernah masalahnya gitu.
1: Gimana tuh?
0: Beratnya sama kan, beli sepatu ternyata yang datang cuman apa gitu, Mbak. Jadi sudah banyak juga di penipuan di online itu. Jadi mereka ya itu tadi trust atau kepercayaan akhirnya. Ya sudah beli di Raffi aja, bisa dituker kan gitu, Mbak. Melihat langsung barangnya kan enak itu. Ya itu mungkin itu dari saya, Mbak.
1: Apa kiat-kiatnya untuk menjaga kepercayaan itu? Yang dilakukan apa saja, Mas Agus?
0: Ya kiat-kiatnya menjaga kepercayaan itu, satu, menjaga kualitas barangnya, Mbak. Kalau ori bilang ori, kalau KW bilang KW, kemudian kita juga caranya ya bersponsor di mana-mana itu, kemudian ketika ada sponsor di mana-mana mereka pasti apa sih Raffi Spot, jual apa sih mereka,
1: penasaran
0: mereka kan WA.
1: Gitu ya.
0: Ya betul, kemudian tanya-tanya lah akhirnya ya akhirnya kita ini akhirnya kita ada pembeli lah, kemudian intinya pembeli itu jangan disakitin, Mbak. Ada yang bilang iya pembeli itu adalah raja katanya, tapi intinya tapi rajanya juga harus sewajarnya kan. Kadang ada ya gimana lagi kita jualan gitu loh. Orang kadang kan cuma lihat-lihat ya sudah bersabar. Itu aja menurut saya. Ya kiat-kiatnya juga ini saya dikasih tahu Sandiaga Uno waktu itu OKOC datang ke Sumenep. Kontak itu minimal ada 1000 kontak. Jadi ketika berstatus minimal sudah ada 600 orang yang melihat. Betul itu, Mbak. Ternyata WA, kontak WA itu ketika banyak itu sudah jadi pasar. Betul.
1: Semakin banyak kontak WA semakin besar kemungkinannya juga peluang untuk
0: ya, betul. Ini itu market ilmu ya. Dari Pak Sandiaga Uno itu. Iya betul.
1: Oke, baik. Terakhir nih Mas Agus, menjelang euforia Piala Dunia nanti, apa pesannya Mas Agus untuk anak-anak muda yang ingin menjadikan sepak bola bukan hanya hiburan, tapi juga jalan prestasi dan juga rezeki?
0: Ya, saya berharap kepada pada para generasi muda ketika melihat sepak bola terutama di Piala Dunia nanti, dilihat dari caranya mereka bermain, kemudian mereka respect, fair play, tanpa harus bertengkar. Karena sepak bola itu bukan hanya bertengkar ya, tapi di situ ada kesabaran juga ketika dipukul, ya kita harus bangun, nggak usah marah-marah juga, nggak usah bales ya. Kita lihat idola kita siapa sih yang bagus ketika dipukul dia balas atau enggak, itu harus dicontoh. Tapi kadang-kadang kan pemain itu kadang melihat ada juga tapi mungkin sekarang sudah 1001 Mbak, artinya ada pemain yang arogan atau karakternya keras, ada yang juga seperti itu ya, namanya juga manusia, dan kita sebagai pelatih itu wajib mengarahkan ketika di lapangan ya seperti ini nih. Ini kayaknya barusan tim saya masukkan 1-0 karena ini lawannya ini Surabaya Bersatu, bagus-bagus memang. Waduh. Anak Surabaya jadi Bersatu mungkin.
1: Tapi Sumenep udah masuk
0: 1-0 ya, Pak. Penalti, Pak. Penalti itu tim saya itu, Mbak.
1: Aduh. Oke, sukses selalu ya untuk Mas Agus Haryanto ST, owner Raffi Sport. Terima kasih sudah bersama saya di bincang-bincang di balik bola untuk edisi hari ini. Tetap sehat, terus semangat Mas Agus. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum.
0: Mbak. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di balik bola, Pro 1 RRI Sumenep.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Inspirasi Akhir Pekan untuk edisi hari ini. Saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id ya, sesaat lagi di Inspirasi Akhir Pekan.

beri hamba Allah.

0: 1.
1: Iya, pendengar, memulai pagi dengan minuman rempah alami ini bisa menjadi pilihan terbaik. Sejumlah minuman memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Dilansir dari rri.co.id, rutin minum teh serai dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal ini karena teh serai kaya akan antioksidan yang dimana itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, selain itu pendengar, rebusan serai atau sereh ya, ini juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang mana baik untuk melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Iya, pendengar, memulai pagi dengan minuman rempah alami ini bisa jadi pilihan terbaik, di mana sejumlah minuman memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Saya kutip dari rri.co.id, rutin minum teh serai ini bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ada beberapa manfaat rebusan teh serai ya, di antaranya adalah dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian menurunkan berat badan dan membantu detoksifikasi alami tubuh. Nah, untuk manfaat yang pertama, yakni meningkatkan kesehatan pencernaan, teh serai ini bermanfaat bagi sistem pencernaan kita. Jadi ternyata senyawa alami di dalam serai membantu merangsang enzim pencernaan yang memudahkan tubuh untuk mencerna makanan secara efisien.

Mempertahankan keluarga agar tetap utuh jauh lebih sulit dibandingkan dengan memulai membangun sebuah rumah tangga. Keindahan suatu bangunan tidak menjamin kekokohan dari bangunan itu sendiri. Pesta perkawinan yang semarak dan meriah tidak menjamin bahwa keluarga yang dibangun itu pasti akan bahagia. Karena fokus pernikahan bukanlah pada pesta dan hari pernikahan, tetapi lebih pada kesiapan diri masing-masing pribadi, karena setelah pernikahan kehidupan akan terus berjalan. Seperti halnya suatu bangunan akan kokoh jika ditunjang oleh pondasi dan tiang-tiang yang kuat. Demikian juga membangun sebuah keluarga.

Selamat mendengar yang berbahagia dimanapun dah berada. Terima kasih dan untuk adik-adikku. Sampai di sini dulu kakak menghadirkan teman-teman Anda. Semoga saja Anda terhibur. Sampai jumpa pekan depan di jam dan frekuensi yang sama. Mendengar, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamik olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford.

0: namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
1: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you have to...
0: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik. Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Watiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our missions to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkusan Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. Dan saat sekarang jam di studio menunjukkan pukul 11:28. Dan untuk azan zuhur untuk wilayah Sunan jatuh pada pukul 11:23. Jadi untuk Anda dipersiapkan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan mengucapkan semoga amal ibadah sholat zuhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: take me with you, my love.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Selamat malam, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebelum jangan kemana-mana, saat lagi seperti biasa kembali kami hadirkan budaya Madura, kali ini lewat lagu-lagu Madura. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki paribesan torsaloka madura sareng arte pon.
1: Kak, iya beda paribesan, kak boleh kak. Benar tahu ya kak ya?
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan, epat ada, rongkerong sitong kak.
2: Jari ya paribesan na oreng, saberundut, ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong, selain ya norok tulus selek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan torsaloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madura.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Upacara adat Cahe adalah upacara adat di dusun Bancar Rabu, Kemundadap Timur, Kecamatan Soranggi, Sumenep. Upacara adat tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa ratusan tahun lalu. Nah, upacara adat Cahe tersebut terdiri dari tarian dan nyanyian atau kidungan yang diiringi saronen atau seruling dan gamelan. Kidung yang dinyanyikan berisi pujian kepada Tuhan, petuah, nasihat, atau ungkapan cinta muda-mudi yang didendangkan dengan riang dan gembira. Sama halnya dengan upacara adat Nyader. Upacara adat Cahe juga dikelar di tempat yang sama, yaitu di Gua Kandalia. Kande artinya berbincang-bincang di kawasan selatan Dusun Bancar Rabe, sekitar 20 km dari kota Sumenep. Upacara adat Cahe dipimpin oleh sesepuh masyarakat yang disebut pemangku adat. Tokoh tersebut bergelar Tampa Karsa, artinya orang yang menjadi panutan warga dalam hal ritual keagamaan, bercocok tanam, melaut hingga masalah perkawinan. Mereka mengenakan selendang putih yang dililitkan di badan, lalu membentuk lingkaran dan berputar-putar sambil menyanyi dengan lagu-lagu berbahasa Madura dan Using Banyuwangi yang diiringi gamelan dengan syair lagunya tak lepas dari pujian-pujian kepada Tuhan.

Selamat mendengar, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semoga sampai di sini kebersamaan kita di lagu-lagu daerah, lagu-lagu Madura. Semoga saja Anda terhibur dan bisa dapat Anda dengarkan kembali pekan depan di jam dan frekuensi yang sama. Jangan kemana-mana, karena masih banyak program acara yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Oke, waduh, mantap. Jamunya apa, Mas Sukron?
1: Yang tidak biasa biasa.
0: Oh, biasa. Semoga saja nanti kami bisa menghadirkan Mas Sukron sama Mbak Ayu
1: lain.
0: Dan juga yang lainnya. Oke, ini. Terima kasih, Mas Sukron.
1: Yuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunggu aku lama-lama ya. Oh, maksudnya Mas Sukronnya disuruh lamar. Silakan, kali ini Anda bersama Jakadut Ciri Air Pekan Karaoke Dangdut. Silakan kembali di belakang Mas Sukron. Ada siapa? Ya, silakan di seluler kami coba untuk menerima Anda. Tadi enak, sekarang kok kayaknya ada gangguannya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Halo, selamat siang, Jagadut. Iya. Iya, halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Fator, ya.
2: Iya,
0: mau membawakan lagu apa, Ma?
2: Nyoba ngasari. Menopos sapor aki.
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya kerinduan, Mas Are.
0: Kerinduan. Silakan salamnya buat siapa dulu?
2: Salamnya yang udah gabung, selamat siang. Bagi yang belum gabung, silakan gabung. Buat semuanya lagi.
0: Iya.
2: Ya, kamu ini entar dulu ya, Mas.
0: Ma, dikecilin dulu biar enggak feedback ya, Ma.
2: Ini itu pesiram di Mas Arif.
0: Ya, enggak bisa. Udah siap, Ma.

0: Insya Allah.
1: Oke, baik benar kali ini langsung kita kembali dengarkan suara dari Mama Fator ya, kerinduan.

0: Aduh,
1: Oke,
0: ya Mas Farid.
1: nyaman, padahal sambil
0: Enak.
1: nangis.
0: Kalau kalau Mas Farid
1: Iya,
0: enggak apa.
1: enak. Makasih ya, Maya.
0: Makasih ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nangis masih enak ya. Memang apabila kita berpisah dalam keadaan cinta yang sangat buter ya, memang selalu diingat. Apabila diingat akan selalu meneteskan yang namanya mata air mengalir. Waduh. Makasih Mama, sukses terus. Monggo silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami di Cakadut ya. Ceria akhir pekan karaoke dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, dengan Bang Alek ya.
2: Bang Alek Sanjaya.
1: Bang Alek Sanjaya. Mau bawakan lagu apa, Mas Alek?
2: Secangkir kopi buat Bang Harisnya.
1: Secangkir kopi. Silakan salamnya buat siapa dulu?
2: Salam kompakan selalu ada, Bang. Dan buat Adik Ayu di Batuan. Selamat mendengarkan.
1: Iya.
2: Oke, Bang.
1: Buat siapa lagi?
2: Iya, buat semua, Bang.
1: Buat semua,
2: kompakan
1: ya.
2: Kompakan selalu, Bang.
1: Nada
2: dari A sampai Z sudah, Bang.
1: Oh, itu. Nada
2: yeah.
1: Jawa. Oke, secangkir kopi.
2: Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar. Baik, kali ini kembali kami hadirkan bersama
2: Bang Alek
1: Sanjaya.
2: Bang Alek.

0: Oke,
1: Makasih,
0: tambahin sekarang Mas
1: Bang.
0: Alek ya.
1: Ada
0: Makasih
1: yang
0: Mas Alek.
1: miss call tadi, Bang.
0: Iya,
1: Ya,
0: makasih
1: Bang.
0: Mas Alek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di belakang Mas Alek untuk Anda yang ingin bersama kami di Jakadut Ceria akhir pekan karaoke dangdut. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, kok mana? Kok nggak ada suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan, oh, Mas Wawan ya?
1: Ya.
0: Iya. Oke. Mau
1: Saya
0: bawa?
1: ini pakai HP loh, Mas.
0: Oh, nggak pakai HP. Pakai HP.
1: Iya, pakai itu. Aplikasi itu. Kendalanya apa? Pesawatnya nggak tahu ada masalah ini.
0: Oh, ada masalah. Tapi
1: dengar ini lagunya.
0: Oh, dengar lagunya ya. Oke. Mau membawakan lagu apa Mas kali ini, Mas?
1: Kalau yang semua itu ada, Mas. Saya mau duet. Kata tadi barusan duet, Mas. Harusnya.
0: Oh, bantu. Iya.
1: Apa ya, Mas? Ya sebetulnya saya tidak siap ini ya, tapi tidak apa-apa.
0: Gak apa-apa
1: coba
0: ya.
1: Lagu Cuma Kamu ada, Mas.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa dulu?
1: Ya buat siapa ya, semuanya lah, Mas. Ya buat teman-teman yang ada di Kepulauan Sumenep, Pamekasan, terus ada di Sampang. Khusus buat Mas Ari, semoga sehat terus, Mas.
0: Iya, terima kasih doanya. Oke, ketemu udah
1: semua
0: kali ini.
1: Mas, yang
0: Iya.
1: enak, Mas.
0: Oh, small yang enak ya. Nggak tahu yang mana ini. Oke. Baik, menengah langsung saja kali ini bersama Mas Wawan ya.

0: Ya. Oke, gimana Mas Wawan, gangguan kayaknya ya. Oke, terima kasih Mas Wawan ya. Monggo silakan kembali di belakang Mas Wawan, saya geser dulu ya. Iya. Namanya di seluler kami ngalami gangguan atau seperti apa ya? Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Sekianto Mas Hari.
0: Mas Sekianto, membawakan lagu apa Mas Sekianto?
1: Lagunya lagu lawas dari Imam Syarifin.
0: Iya.
1: Sambutlah hari esok.
0: Sambutlah.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Iya, silakan salamnya buat.
1: Ya. Salamnya untuk Mas Hari, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Juga ada Jiki Asmara, Irma, dan Wawan ya. Ya, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, terus salamnya dulu sambil nyari di sini, Mas.
1: Buat Eti Ayu, siapa lupa?
0: Lupa ya, pokoknya buat semuanya deh ya.
1: Iya.
0: Oke, kali ini bersama Mas Sekianto ya.

0: Terima kasih atas
1: Sama-sama. Terima kasih Mas Sekianto.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, kali ini Anda masih bersama kami di Jakadut Ceria Air Pekan Karaoke Dangdut. Kita jeda dulu sejenak. Ada yang mau lewat, jangan kemana-mana. Saat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
2: Baik, benar, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Cakadut ya. Monggo silakan, mumpung masih ada waktu ya, kembali kami terima Anda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengan Mbak Evi ya.
3: Iya, bersama Evi yang ada di Lentang.
2: Jangan kalah sama Mama Fator ya.
3: Iya dong.
2: Membawakan lagu apa Mbak Evi?
3: Membawakan lagu Satu Malam.
2: Satu Malam.
3: Iya.
2: Silakan salamnya buat siapa dulu?
3: Salamnya buat Cak Wali, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga ada Sekianto ya. Ada Sahdan, ada Jeki, itu juga Pak Nor. Ada siapa lagi? Ada Suci bersama Ayu dan kesemuanya aja.
2: Iya, judulnya
3: Satu Malam.
2: Satu Malam.
3: Iya, Krisnawati.
2: Iya, masih dicari kok nggak ada, silakan. Iya, agak pelan pelan, Mbak Evi. Iya. Di sini
3: terus
2: sambil
3: ada Romansa, terus juga ada Iim, ada,
2: Ya, udah.
3: Udah.
2: Baiklah, pendengar langsung saja kali ini kembali bersama Evi Satu Malam.

0: Evi, terima kasih Mbak Evi.
1: Terima kasih kawan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari uang itu memang kewajiban ya. Tapi memang tak mulai sekali sini tak kata oleh WC kan begitu ya Mbak Evi ya. Sukses terus Mbak Evi. 37 menit dah kebersamaan kita. Terlepas dari pukul 14 atau pukul 2 ya. Masih ada waktu, monggo silakan kembali untuk Anda. Selamat siang Cakadut. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Cakadut. Arya Air Bekat Karaoke Dangdut.
0: Iya, dengan Bang Sahdan ya?
2: Iya benar Cak Wari.
0: Iya, mau membawakan lagu apa Mas Sahdan?
2: Lagunya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama salamnya buat Cak Warisnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
2: Tadi ada Evi yang kau masuki, juga ada Jackie, Sukron, Mama Susana, Bu Fathor, Mas Wawan, Arga Dana, Mbak Ayu, Mbak Suci, Iim, Irma, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, udah siap?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, benar langsung saja kembali kali ini kami hadirkan Sukron, Pengadilan Cinta.

0: Oke, terima kasih Bang Sada.
1: Baca-bacanya Mator Sklangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengarkan berakhirnya bangsa dan maka berakhir pula kebersamaan kita bersama kami di Cakadut Ceria Air Pekan Karaoke Dangdut. Sampai jumpa pekan depan. Berdengar pukul 14:45, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Setia dimanapun Anda berada. Sore hari ini, kali ini bersama saya Lili akan menemani sore Anda yang pastinya di hari Minggu di lembar yang ke-10 di bulan Mei di tahun 2026. Di musik dan informasi kali ini, pendengar yang pastinya saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda sebuah aja. Yang pastinya informasi seputar kesehatan dulu ya, kurang dengar Anda sebuah aja. Yang pastinya ini jalan sehat, Hardiknas membludak penuh semangat. Pendengar, memeriahkan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep memimpin langsung kegiatan jalan sehat yang digelar pada Jumat kemarin ya. Dan acara yang start dari halaman depan kantor Pemkab ini mengusung tema besar yang pastinya langkah sehat, semangat belajar. Antusiasme masyarakat luar biasa tinggi, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai ratusan ribu orang dari berbagai kalangan. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian seragam dan atribut memadati sepanjang rute perjalanan dengan penuh kegembiraan dalam menyambut momen pendidikan nasional tersebut. Karena jumlah peserta yang sangat masif, kondisi jalanan sempat mengalami kepadatan lalu lintas hingga terasa cukup sesak. Dan hal ini wajar terjadi mengingat gelombang manusia yang berdesakan ingin ikut serta memeriahkan acara akbar yang menjadi perhelatan besar di Kabupaten Sumenep. Kelompok terbesar peserta didominasi oleh para guru dan murid dari berbagai jenjang pendidikan, dan hal ini tentu sangat sesuai dengan momentum peringatan Hardiknas, menunjukkan dunia pendidikan di Sumenep benar-benar solid dan bersatu dalam satu gerakan. Menurut Risa Yunani, salah seorang guru yang turut hadir, ini merupakan jalan sehat dengan peserta terbanyak yang pernah ada. Kepadatan yang terjadi disebabkan oleh daya tarik acara yang gratis serta tersedia ratusan darpres menarik yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga yang hadir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya di musik dan informasi, pendengar. Kali ini saya akan hadirkan informasi seputar haji, ya. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumenep menerapkan penanda khusus pada koper jemaah haji guna memudahkan identifikasi barang selama proses keberangkatan hingga tiba di Arab Saudi. Kepala Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan setiap embarkasi memiliki kaos koper dengan ciri berbeda. Selain itu, masing-masing rombongan jemaah juga diberi pita berwarna khusus. Menurutnya, dalam satu kelompok terbang atau kloter terdapat beberapa rombongan sehingga penandaan koper sangat penting agar barang bawaan tidak tertukar. Ia memastikan penambahan pita maupun penanda pada koper tidak menjadi masalah selama ukurannya tidak berlebihan dan tidak mengganggu aturan penerbangan. Selain penandaan koper, pihaknya juga menjelaskan alur distribusi bagasi jemaah. Koper besar yang telah diperiksa di asrama haji akan diangkut menggunakan truk menuju bandara untuk menjalani pemeriksaan X-ray oleh petugas bea cukai sebelum dimasukkan ke bagasi pesawat. Setibanya di Arab Saudi, pendengar, koper akan kembali didistribusikan menggunakan truk menuju hotel tempat jemaah menginap di Mekah. Sementara itu, barang kebutuhan penting selama 2 hingga 3 hari pertama diminta dimasukkan ke koper kabin agar mudah diakses oleh jemaah selama perjalanan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Selamat sore untuk semuanya yang pastinya lagi setia bersama kami dan juga yang lagi beraktivitas ya. Beraktivitas di sore hari ini yang lagi santai-santai juga, yang lagi jogging-jogging. Yang pada kesempatan hari ini dia hari weekend. Oke. Kembali saya akan hadirkan informasi seputar haji. Pendengar, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi menghimbau jemaah haji untuk mematuhi aturan barang bawaan, khususnya terkait cairan dan barang yang berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan bagasi. Ia meminta jemaah tidak membawa cairan dalam kemasan besar dan disarankan menggunakan botol kecil maksimal 100 ml. Menurut Halimi, aturan tersebut diterapkan demi memperlancar proses pemeriksaan barang di bandara serta menghindari kendala saat keberangkatan menuju tanah suci. Dan ia juga mengingatkan jemaah yang membawa madu agar memindahkannya ke botol plastik kecil agar lebih aman selama perjalanan. Selain cairan, jemaah juga diminta tidak membawa perlengkapan makan berbahan kaca atau mudah pecah. Sebagai gantinya, jemaah dianjurkan menggunakan peralatan berbahan plastik. Dalam kesempatan itu, Halimi turut mengingatkan bahwa power bank tidak diperbolehkan dimasukkan ke koper besar. Barang tersebut wajib dibawa di koper kabin atau tas kecil yang dibawa langsung oleh jemaah. Ia berharap seluruh jemaah dapat mematuhi aturan tersebut agar proses keberangkatan haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

0: 1.
1: 49 menit melintas dari titik 15 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti info pribadi. Selanjutnya kembali saya akan hadirkan informasi tentang seputaran haji. Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Sumenep melaksanakan pengumpulan sahara atau bagasi untuk calon jemaah haji CJH yang masuk dalam kelompok terbang kloter 77, 78, 79, dan 81. Kepala Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, pengumpulan sahara CJH tahun ini dilaksanakan sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat pagi hingga 12.00 siang untuk dikirimkan menuju Asrama Haji Sukodono Surabaya. Selain itu, setelah dilakukannya pengecekan koper, jemaah akan mendapatkan 3 tanda pengenal yang nantinya digunakan jamaah, tas kabin, dan koper sahara untuk menghindari tas atau sahara tertukar. Menurut Halimi, koper sahara atau barang bawaan CJH juga dibatasi, seperti berat koper harus 27 kg, rokok 200 batang, dan cairan hanya diperbolehkan membawa 100 mm. Sebab nantinya sahara juga akan dilakukan pengecekan kembali di lokasi Asrama Haji Sukolilo dengan menggunakan teknologi X-ray. Halimi menghimbau seluruh CJH untuk mematuhi aturan yang berlaku serta mengikuti arahan petugas sehingga proses embarkasi bisa berjalan dengan lancar tanpa

0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ani Hasanah melaporkan.
0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darma.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
5: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
4: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu, Mbak.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini.

0: Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying. Nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, plastik besar, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka kembali.
1: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peleran beras dari Bulog Kediri.
2: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Jawa Timur, Indah Nuro Susanti menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
5: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, kami berkumpul dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras dan beras SDP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih.
4: Terkait tidak adanya minyak kita, Indah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
6: Beli telur, beli terigu, bawang, lombor, sama minyak dan gula. Lebih murah, walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter, hanya 8
4: merah. Diketahui, satu komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar. Sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil.
8: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi, kan begitu? Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengolah SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
9: Belum ada intervensi ya, Mas?
8: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
7: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lapas Lamongan menggelar sidak dan tes urin guna memastikan seluruh warga binaan dan pegawai bebas dari narkoba dan HP ilegal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
12: Semua aparat penegak hukum juga dilibatkan karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak kriminal tadi, dari lapas juga melaksanakan.
11: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga saat ini berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
13: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN, yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
14: Ini juga merupakan suatu kekompakan, kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau, nanti kita ada disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau dan melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG itu yang ada.
13: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pendengar, untuk memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Dalpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
15: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Dalpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Dalpenang Sampang atau ULAH mengungkapkan, kegiatan pendataan ini telah dimulai. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
16: Kita ke sekolah-sekolah itu melakukan mendata terkait yang alergi. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
15: Atau ULAH menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Dalpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Dalpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Ima Fadila melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan Jamaah Haji 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan 43.000 lebih jemaah haji tahun 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi hingga tanggal 22 Mei 2026. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh aspek pelayanan guna menjamin proses pemberangkatan berjalan lancar, tertib dan manusiawi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
18: Kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jemaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jemaah.
17: Selain itu, aksesibilitas juga menjadi perhatian dengan penyediaan jalur khusus yang lebih dekat dengan jemaah guna mempercepat mobilitas dan mengurangi kelelahan jemaah. Menurut Tohir, kolaborasi dengan Arab Saudi, layanan Mekar Route menjadi kunci percepatan proses pemberangkatan sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih tertib, nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Mendengar, Ketua Kloter Jamaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah haji secara maksimal agar bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
19: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
20: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian bagian konsumsi, biasanya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
19: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
21: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
19: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, jamaah haji Jombang kloter 60 dan 61 telah melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
2: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jemaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
22: Kami mengimbau kepada jamaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
0: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anu Kusuma melaporkan.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur mulai melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mulai dimantapkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur. Langkah awal dilakukan melalui kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur dalam penyelenggaraan seminar olahraga. Ketua Umum Pemprov PJSI Jawa Timur Yoyo Subagiono Minggu siang seminar tersebut mengusung tema prestasi berintegritas. Fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menuju PON 2028 di Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, tantangan terdekat yang harus dihadapi adalah menyiapkan kekuatan terbaik Jawa Timur untuk ajang nasional tersebut.
24: Pemprov ini kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar, di mana dengan reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pemprov PJSI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
23: Selain itu, Pemprov PJSI Jawa Timur juga melibatkan para ahli olahraga dalam penyusunan program pembinaan. Akademisi dan praktisi olahraga dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi puncak atlet judo Jawa Timur. Melalui langkah tersebut, Pemprov PJSI Jawa Timur berharap bisa meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga judo. Persiapan jangka panjang juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet judo yang potensial, yang bersiap untuk bersaing pada PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, Madura United wajib memenangkan laga saat melawan tuan rumah Bayangkara FC untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di Super League. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
1: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik seperti Brandau, Sandro, Iran Junior dan lainnya yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
4: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
1: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
10: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri info Prima di sore hari ini, kami hadirkan paket laporan mendalam hari ini bersama Yanuar Fahmi.
5: Di tengah anggapan bahwa lahan kritis sulit dimanfaatkan, Julianto, warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, justru membuktikan sebaliknya. Ia berhasil menyulap tanah yang semula dianggap kurang subur menjadi kebun kelengkeng produktif bernilai ekonomi tinggi. Perjalanan Julianto tidak berjalan mulus. Saat pertama kali menanam kelengkeng, ia sempat diragukan warga sekitar. Tanaman tersebut dinilai tidak cocok tumbuh di lahan yang kondisinya tanahnya kurang mendukung. Namun dengan keyakinan dan pembelajaran mandiri, Julianto terus mencoba. Ia mempelajari karakteristik tanaman kelengkeng, mulai dari kebutuhan pH tanah hingga teknik perawatan yang tepat.
6: Di sini tuh petik sendiri, cuma harus kita dampingi ya. Karena kalau nggak kita dampingi itu banyak yang belum paham ini sudah matang atau belum. Jadi kita menjaga kelengkeng ini kan aset kita ya, jadi harus kita jaga biar nggak rusak. Ini jenisnya kelengkeng New Crystal, Pak, kelengkeng unggul Indonesia. Keunggulannya bijinya kecil, dagingnya keset, dan kalau digigit dimakan itu kres ya.
5: Menurutnya, kelengkeng dapat tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5 berstruktur gembur, serta kaya bahan organik. Selain itu, sistem drainase yang baik dan paparan sinar matahari penuh menjadi faktor penting dalam penunjang pertumbuhan tanaman. Usahanya dimulai sejak tahun 2017. Secara otodidak, ia belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman petani di Thailand serta Vietnam. Dari proses panjang itu, ia kini mengelola kebun seluas 1,5 hektar dengan sekitar 300 pohon kelengkeng berjenis varietas unggulan atau New Crystal. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam sekali panen, kebunnya mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg buah. Bahkan dengan teknik khusus yang ia sebut sebagai teknik booster, pohon kelengkeng di kebunnya bisa berbuah sepanjang tahun. Keberhasilan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk Rijalul Kirom, pengunjung asal Jombang yang datang untuk belajar secara langsung.
9: Berapa waktu ini kan saya sedang mencari tahu kenapa sih lengkeng saya di Tuban itu. Padahal buahnya itu, pohonnya itu kalau dilihat itu ya besar, daunnya rimbun, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau dalam logika saya ini sudah berbuah, tapi sampai 25 tahun akhirnya nggak berbuah ya sudah kita tebang. IG-nya Mas Julianto ini, saya lihat pohonnya kecil-kecil kok sudah berbuah, nice. Waktunya belajar. Kebetulan di Tuban itu saya juga ada lahan sekitar 3.000 meter dan rencananya sebagian akan saya tanami kelengkeng.
5: Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bertani tidak hanya bergantung pada kondisi lahan, tetapi juga pengetahuan, ketekunan, dan inovasi dalam pengelolaan. Kini, kebun kelengkeng milik Julianto tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi petani lain yang ingin mengembangkan usaha serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa lahan kritis pun bisa menjadi ladang peluang jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, demikian Info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang aman. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa, tidak cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda menelusuri Tanah Batam. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mampir di Masjid Nurul Islam Muka Kuning. Salah satu masjid paling unik di Indonesia karena di masjid ini sholat tarawih selama bulan Ramadan dilaksanakan dua shift yang mengakomodir jemaah yang bekerja di shift yang berbeda. Saking ramainya, jemaah yang hadir saat sholat tarawih memadati setiap jengkal lantai masjid hingga ke pekarangan dan tempat parkirnya. Muka Kuning sendiri adalah nama daerah di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah itu kemudian disulap menjadi kawasan industri maju dengan nama Batamindo Industrial Park, hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kawasan industri ini dibangun dengan fasilitas lengkap, tadinya dibangun di tengah hutan belantara Pulau Batam. Infrastruktur sebagai kawasan industri sudah dipersiapkan sejak awal, termasuk kawasan hunian bagi para pekerjanya yang ditempatkan di tengah-tengah kawasan. Biasa disebut dengan dormitory yang diperuntukkan bagi karyawan lajang. Ada blok khusus untuk para staff di Blok S dan blok khusus untuk karyawan yang sudah menikah atau berkeluarga di Blok M. Masjid Nurul Islam Muka Kuning diresmikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie pada 26 Oktober 1991 menjadi sentral kegiatan ibadah dan dakwah yang dilakukan oleh para karyawan. Pada awalnya aktivitas di masjid ini ramai di setiap malam minggu dengan diisi berbagai kajian keislaman. Kemudian, aktivitas dan program kerja masjid ini sudah semakin berkembang pesat dan dibentuk grup kerja yang diberi nama Nurul Islam Group. Remaja Masjid Nurul Islam dikenal sangat giat dan aktif. Ada beragam kegiatan yang mereka adakan untuk menghidupkan masjid. Pendengar, pada awalnya masjid ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bangunan pusat pembangkit listrik bertenaga uap. Lalu pada 1894, bangunannya dirubah dan menjadi masjid sejak tahun 1952. Cerobong asapnya yang berasal dari pusat pembangkit listrik diubah menjadi menara masjid dengan tambahan kubah setinggi 10 meter. Bangunan utama masjid ini berukuran 60 x 60 meter dengan ditambah kubah besar di bagian tengah serta 4 kubah kecil di sekelilingnya. Di bagian bawah masjid terdapat lubang yang berfungsi sebagai perlindungan untuk merakit senjata, granat tangan, dan mortar. Masjid Nurul Islam memiliki dua lantai yang juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama, di samping untuk beribadah. Di kawasan ini banyak dijumpai berbagai tanaman dan pohon yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bunga sakura. Tempat ini sengaja ditanami berbagai macam tanaman yang bertujuan untuk menghijaukan kawasan. Bunga sakura pun akan terlihat lebih indah dan sangat menarik ketika bermekaran. Serasa berada di Jepang, keindahan bunga sakura dapat dirasakan di Muka Kuning. Di halaman Masjid Nurul Islam terdapat juga bunga sakura yang sangat mempesona, melengkapi keindahan sekitar masjid. Dengan warna putih, merah muda, dan warna hijau menghiasi di setiap sudut halaman masjid. Hal itu semakin memanjakan mata para jemaah atau pengunjung yang datang ke Masjid Nurul Islam, Batam. Demikian Islam di Nusantara untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Menghargai dan menyayangi adalah dua ekspresi emosi yang selalu patut ditujukan oleh orang tua kepada anak dan oleh guru kepada siswanya. Dua ungkapan ekspresi emosi ini amat tulus diberikan oleh orang tua yang punya bayi dan balita. Perasaan sayang dan dihargai yang diterima oleh anak membuat mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas yang tidak henti-hentinya dalam menjalani proses pertumbuhan mereka. Masa bayi dan balita yang merupakan masa emas karena pada saat ini syaraf-syaraf berkembang pesat dan pada saat yang sama orang tua memberikan pelayanan unggul dalam mendidik mereka, yaitu mendidik dan membesarkan yang penuh dengan senyum, kehangatan, sentuhan, dan kata-kata positif. Mendidik anak dengan pelayanan prima masih diterima oleh anak mereka yang masih berada di bangku taman kanak-kanak dan berlanjut sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Pada saat ini, orang tua di rumah masih memperlihatkan pribadi yang hangat pada anak di rumah. Di sekolah, di TK dan di SD, kelas 1 dan kelas 2, guru-guru pun masih mendidik anak dengan penuh senyum, penuh sabar, dan ramah tamah. Sebagian orang tua berusaha untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan sebagian lain malah bersikap dengan sangat otoriter, menghardik, mencela, dan memberikan hukuman, di mana pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang senang membisu, pasif, dan pemalu. Di saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini, walau mereka sendiri mengalami perubahan pola perilaku yang aneh-aneh di mata guru dan orang tua yang belum memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka merespon dengan pola kekerasan atau bergaya otoriter, maka pastilah akan melahirkan anak-anak dengan perasaan tertindas. Mengajar dengan gaya otoriter atau menggunakan kekuasaan atau gaya pseudo demokrasi atau demokrasi semu bagi guru, yaitu marah-marah, mencela, mencerca, mengkritik, dan membuat siswa menutup pintu hati dan pintu pikiran mereka. Anak didik akan kehilangan motivasi, minat, dan gairah untuk berinteraksi dengan guru dan orang tua mereka. Mereka berharap agar pembelajaran dan saat-saat yang membosankan agar segera berakhir.
1: Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya bulus itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang gitu, pekerjaan paksa itu, mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui, di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Di Sumenep sore kali ini, seperti biasa saya akan hadirkan informasi kali ini tentang seputar kesehatan ya. Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, berbicara tentang kesehatan kali ini ada selada sayuran sederhana dengan segudang manfaat untuk kesehatan. Pendengar, selada merupakan salah satu sayuran daun yang paling umum dikonsumsi di dunia, baik sebagai lalapan, campuran salad, maupun pelengkap berbagai hidangan. Sayuran ini dikenal memiliki kandungan air yang tinggi serta kalori yang rendah, sehingga sering menjadi pilihan dalam pola makan sehat atau menu diet. Selain mudah ditemukan, selada juga menyimpan beragam nutrisi penting yang berkontribusi terhadap kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utama konsumsi selada adalah membantu menjaga hidrasi tubuh. Kandungan air dalam selada mencapai lebih dari 90% sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian dalam tubuh. Selain itu, pendengar, selada juga mengandung elektrolit alami ya, dalam jumlah kecil yang mendukung keseimbangan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas atau setelah aktivitas fisik. Selada juga mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Vitamin A berperan dalam menjaga kesehatan mata dan sistem imun. Sementara vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Adapun vitamin K berfungsi penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Dari sisi pencernaan, selada mengandung serat yang membantu melancarkan sistem pencernaan meski kandungan seratnya tidak setinggi sayuran lain seperti bayam atau brokoli. Konsumsi selada secara rutin, pendengar, tetap berkontribusi dalam menjaga kesehatan usus. Serat juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan sehingga dapat mendukung pengendalian berat badan. Manfaat lain dari selada adalah kandungan antioksidan seperti beta-karoten dan flavonoid. Senyawa ini berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran hijau secara rutin berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan gangguan metabolik. Selada juga dikenal memiliki efek menenangkan, ringan karena kandungan senyawa alami seperti laktosin. Dalam beberapa studi, senyawa ini dikaitkan dengan efek relaksasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Meski efeknya tidak sekuat obat, pendengar, konsumsi selada sebagai bagian dari pola makan sehat dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesejahteraan tubuh. Dengan berbagai manfaat tersebut, selada menjadi pilihan sayuran yang praktis dan menyehatkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Penting untuk mencuci selada dengan air bersih sebelum dikonsumsi guna menghindari kontaminasi. Dengan pengolahan yang sederhana dan konsumsi yang teratur, selada dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mudah diterapkan.

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, yang pastinya masih di informasi seputar kesehatan. Kali ini saya akan hadirkan informasi tentang fakta nutrisi ikan yang penting untuk kesehatan tubuh. Ikan merupakan salah satu sumber pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Tidak hanya sebagai sumber makanan, ikan juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Berdasarkan publikasi resmi dari Food and Agriculture Organization atau FAO, ikan mengandung protein berkualitas tinggi serta berbagai nutrisi penting seperti asam lemak omega 3, vitamin D, yodium, dan kalsium yang dibutuhkan tubuh. Kandungan ini menjadikan ikan sebagai salah satu makanan paling bergizi bagi manusia. Protein dalam ikan dikenal mudah dicerna dan memiliki nilai biologis tinggi. Hal ini membuat ikan sangat baik dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain protein, ikan juga kaya akan asam lemak omega 3 yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan otak. Konsumsi ikan secara rutin bahkan dikaitkan dengan peningkatan perkembangan otak, terutama pada anak dan ibu hamil. Ikan juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin B12, selenium, dan zat besi. Nutrisi ini berfungsi untuk menjaga sistem imun, kesehatan mata, serta membantu mencegah berbagai penyakit. Dan menariknya lagi, beberapa bagian ikan yang sering dianggap kurang bernilai seperti kepala dan tulang justru kaya akan mikronutrien penting. Konsumsi ikan secara utuh dapat memberikan manfaat gizi yang lebih optimal bagi tubuh. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap, pedagang ikan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah gizi dan kekurangan nutrisi di berbagai negara. Oleh karena itu, meningkatkan konsumsi ikan dapat menjadi langkah penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara global.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih diperuntukkan oleh informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada kita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta. Bersama ikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya

0: At apa jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
1: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan aplikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
1: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah

0: kepada masyarakatnya, Mas. Semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
1: Ya, untuk saat ini kita juga sultan penanggulan dan jual. Oh ya, bekerja juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
0: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri.

0: 2026.
1: 215. Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa, Tekno.
2: Mau lebaran itu kosong. Lama.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
2: Iya, banyak kita. Lu kan gampang, lu kenalnya. Yang kenalnya apa?
1: Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
6: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
5: Dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
8: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
7: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
9: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
7: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
10: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
11: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
10: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap dua minggu sekali.
12: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per dua minggu sekali.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day Perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
13: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
14: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
15: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
14: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
15: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di Liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
14: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalyangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh umat Tuhan, kita boleh kembali bersekutu dan kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan dengan tema Api Roh Kudus. Dapat kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Kisah para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
0: Nah, di dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi di sini kita melihat bahwa murid-murid mereka berkumpul atau berhimpun di satu tempat. Itu dikatakan sebagai orang-orang percaya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada iman atau ada percaya di saat kita berkumpul, di saat kita berhimpun. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kita bersekutu atau dalam kita berhimpun atau dengan lain kata dalam kita beribadah kepada Tuhan, maka di dalam kita berhimpun atau beribadah, hendaklah kita berhimpun atau beribadah disertai dengan sikap percaya, disertai dengan iman. Sebab apa artinya kita bersekutu, apa artinya kita berhimpun tanpa ada iman, tanpa ada percaya. Maka perhimpunan semacam itu atau persekutuan atau ibadah semacam itu yang tidak disertai dengan iman, percaya, maka tidak akan mendatangkan satu kuasa mujizat dalam kehidupan kita. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, mari kita baca. Surat Ibrani pasal yang ke-10, yaitu di dalam ayat Ibrani pasal yang ke-10, di dalam ayat yang pertama kita akan baca sampai dengan, dalam ayat 19 sampai dengan 22.
1: Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
0: 22.
1: Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
0: Di sini, di dalam ayat 22 dikatakan dengan jelas bahwa karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi saat kita datang menghadap pribadi Allah di dalam ibadah kita, maka dikatakan hendaklah kita datang menghadap pribadi Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan juga dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi harus ada iman dalam kehidupan kita. Sebab jikalau tanpa iman, maka sia-sia kita datang menghadap hadirat Allah. Sia-sia kita datang berhimpun, bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam kita datang bersekutu atau berhimpun atau beribadah, hendaklah kita datang dengan iman, dengan percaya. Sebab di dalam Injil Matius pasal 8 dikatakan, sesuai dengan imanmu, maka terjadilah apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal 8 ayat 13.
1: Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu,
0: pulanglah dan jadilah kepadamu seperti
1: yang engkau percaya. Nah,
0: jadi apa yang kita percayai, apa yang kita imani, itu nanti yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus,
1: maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
0: Ya, puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa sesuai dengan iman kita, sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hal itu yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam kita berhimpun atau dalam kita beribadah kepada Tuhan, hendaklah kita berhimpun atau beribadah disertai dengan sikap percaya, disertai dengan iman, supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita saat kita datang beribadah disertai dengan iman percaya, maka hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita butuh mujizat, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh segala kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka saat kita datang berhimpun atau datang beribadah dengan disertai iman percaya, kita alami semua itu. Kita akan menikmati apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat yang kedua sekarang sampai dengan ayat yang ketiga.
1: Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
0: Ayat 3.
1: Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
0: Ayat 4.
1: Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat 2 sampai ayat 4 ini kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan memenuhkan atau Tuhan menggenapi janjinya atas murid-murid untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa saat Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid, maka pada waktu itu Roh Kudus ditampilkan bagaikan nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kehidupan murid-murid. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan murid-murid itu ditampilkan bagaikan nyala api. Ya, bagaikan nyala api. Nah, di sini kita akan melihat nyala api Roh Kudus ini melalui firman Tuhan. Ya, mengapa Tuhan memenuhkan murid-murid dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini ditampilkan dalam wujud nyala api. Ya, karena kita tahu bahwa saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus setelah Yesus dibaptis air oleh Nabi Yohanes Pembaptis, dalam Alkitab dikatakan bahwa saat Roh Kudus memenuhkan pribadi Yesus, Roh Kudus ditampilkan bagaikan burung merpati. Tetapi kepada murid-murid, saat murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, Roh Kudus ditampilkan dalam wujud nyala api. Nah, di sini ada perbedaan. Mengapa Yesus saat dipenuhkan Roh Kudus ditampilkan Roh Kudus itu bagaikan burung merpati, sementara kepada murid-murid Roh Kudus yang memenuhkan murid-murid ditampilkan dalam wujud nyala api? Nah, kita melihat tentang nyala api ini dari Roh Kudus. Yang pertama, nyala api Roh Kudus ini bertujuan untuk memberi semangat kepada kita di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani Tuhan. Ya, mari kita membaca dalam surat Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11.
1: Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
0: Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Terus,
1: biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
0: Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi, nyala api Roh Kudus ini yang pertama adalah bertujuan untuk memberikan semangat kepada kita di dalam kita beribadah dan di dalam kita melayani Tuhan. Jangan sampai kendor, firman Tuhan katakan, kerajinanmu itu. Ya, semangat kita, kerajinan kita dalam beribadah, dalam melayani itu jangan sampai kendor. Jangan sampai merosot, jangan sampai melemah. Oleh sebab itu diperlukan nyala api Roh Kudus yang terus menyala-nyala, yang terus memberikan semangat dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Nah, sebab kita manusia ini seringkali mudah lemah, ya. Karena dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan daging itu lemah. Seringkali kita manusia di dalam segala kedagingan kita lemah. Ada rasa jenuh, bosan, capek, dan lain sebagainya yang seringkali membuat kita lemah, merosot dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita perlu nyala api Roh Kudus. Agar dengan nyala api Roh Kudus, kita tetap semangat, kita tetap bergairah, kita tetap termotivasi di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Itu yang pertama, nyala api Roh Kudus bertujuan untuk memberi semangat di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, nyala api Roh Kudus ini adalah untuk menyucikan kehidupan kita, untuk membersihkan kehidupan kita dari segala kekotoran, dari segala kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 4. Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat.
1: Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat, ayat 2 sampai 4. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion,
0: apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan
1: menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili
0: dan
1: roh yang membakar,
0: dan dengan roh yang membakar. Terima kasih. Nah, di sini dikatakan Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion, menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Roh yang membakar itu menunjuk kepada api Roh Kudus yang membakar kehidupan kita untuk membersihkan hidup kita dari segala kekotoran, dari segala kejahatan, menghapuskan hidup kita dari segala noda dosa dalam hidup ini. Ya, jadi inilah tujuan Tuhan memenuhkan kehidupan murid-muridnya dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ditampilkan dalam wujud nyala api. Yang pertama, untuk memberi semangat kepada murid-murid di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, nyala api Roh Kudus ini untuk membersihkan kehidupan murid-murid dari segala kekotoran, dari segala dosa yang ada dalam kehidupan murid-murid. Karena memang manusia kita ini tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dalam Alkitab dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu, karena kehidupan manusia kita ini ditandai dengan dosa, ditandai dengan kesalahan, maka perlu Roh Kudus ini ditampilkan dalam wujud nyala api untuk membersihkan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala kenajisan dalam hidup kita sebagai manusia. Oleh sebab itu inilah perbedaan antara murid-murid dengan Yesus. Saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, Yesus dipenuhkan Roh Kudus di mana Roh Kudus ditampilkan dalam wujud burung merpati. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, burung merpati itu bicara tentang ketulusan hati, di mana dikatakan tulus seperti merpati. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang tulus hatinya. Tulus hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan sedikit pun di dalam hati Yesus. Oleh sebab itu saat Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Kudus tampil dalam wujud burung merpati. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tulus hatinya. Tidak ada dosa, tidak berbuat dosa sedikit pun. Berbeda dengan murid-murid. Murid-murid hanyalah manusia biasa yang masih banyak dosa, yang masih banyak kesalahan. Oleh sebab itu, saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Kudus ditampilkan dalam wujud nyala api untuk membersihkan kehidupan murid-murid. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini. Hidup kita bagaikan murid-murid. Kita memerlukan nyala api Roh Kudus untuk memberikan semangat kepada kita di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani Tuhan. Dan juga kita memerlukan nyala api Roh Kudus untuk membersihkan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, kenajisan dalam hidup. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita perlu nyala api Roh Kudus di hari-hari akhir ini untuk memberi semangat di dalam beribadah dan melayani, dan juga untuk membersihkan kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, kenajisan, kesalahan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kita perlukan, biarlah nyala api Roh Kudus ini terus membakar hidup kita. Nyala api Roh Kudus ini terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan di mana Roh Kudus hadir, maka di situ akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, kita baca dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat 30 bagian A. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 30A.
1: Kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 30 bagian A. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
0: Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, orang-orang tua, teruna-teruna, bahkan sampai kehidupan hamba-hamba, pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, baik pelayan laki-laki atau perempuan, semua akan mengalami pencurahan Roh Kudus. 30A.
1: Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi.
0: Ya, di mana Roh Kudus hadir, maka di situ mujizat nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari yakini dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, bahwa lewat pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan semangat dalam hidup kita untuk kita terus bersemangat menyala-nyala dalam beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan Roh Kudus akan membersihkan setiap hidup kita dari segala dosa kejahatan hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi janjimu, bahwa Engkau akan mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bagaikan nyala api yang memberikan semangat di dalam kami beribadah dan melayani. Bahkan nyala api Roh Kudus yang akan membersihkan kehidupan kami dari segala kekotoran, dari segala kejahatan dalam hidup kami manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini kami yakini, kami pegang, kami imani dalam hidup kami, dan kami percaya di mana Roh Kudus hadir, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau melawat, Engkau memperhatikan, Engkau menolong, Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan mereka semua, sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan kerjakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya, amin.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim. Belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah, Bang. Jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu, dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah, Bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu. Ngomong langsung. Udah, Bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang nggak tahu kan soal kondisi aku yang stres banget gara-gara revisi skripsi yang nggak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udahlah bang, aku gak

0: urusan kantor.
1: Dino juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep abang.
0: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak ini. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
1: Aku paham bang, tapi abang jangan lupa napas juga lah. Yang kulihat abang itu kerja

0: Tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut. Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Iya, deal, besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya, apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswa sebagai Ardit, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di Ngobrol Komunitas bersama saya Gita Ayu di Jumat hari ini menemani Anda. Dan ini barangkali penting ya untuk Anda yang sedang mengalami masalah mental atau kejiwaan. Ternyata bergabung dengan komunitas yang bisa menyediakan ruang aman untuk berbagi pengalaman, kemudian menghapus stigma, serta meningkatkan kesehatan emosional individu ini penting. Komunitas yang bisa membantu Anda untuk menghadapi permasalahan mental ini ada beberapa ya, dan bisa Anda lakukan melalui daring ataupun luring. Yang jelas bisa menawarkan validasi, hubungan sosial, dan dukungan sebaya atau peer support yang terbukti efektif menurunkan kecemasan dan depresi serta membantu pemulihan. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune di ruang komunitas di obrolan kali ini ya, terkait dengan dukungan mental melalui komunitas. Saya akan hadirkan poin-poin penting mengenai peran komunitas dalam kesehatan mental. Stay tune terus 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, poin-poin penting di dalam komunitas untuk membantu kesehatan mental Anda. Yang pertama, jelas ruang aman dan validasi. Komunitas juga memberikan tempat bagi individu untuk berbagi perasaan dan pengalaman tanpa takut dihakimi. Kemudian kelompok orang tua dengan kesamaan pengalaman, usia, kebutuhan, kemudian saling memperkuat. Seperti yang dilakukan salah satunya ini, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI. Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada juga komunitas Amanasa atau Fajra Gandaria. Ini sering mengadakan kelas yoga, meditasi, dan loka karya untuk mengurangi stres. Ada juga terkait dengan advokasi dan edukasi, yakni Into the Light Indonesia, berfokus pada pencegahan bunuh diri dan edukasi kesehatan jiwa bagi orang atau bagi anak muda. Kemudian juga terkait dengan manfaat fisik dan mental yang pasti terkoneksi dengan komunitas mengurangi detak jantung dan mengaktifkan area otak yang menenangkan saat stres. Nah, kalau Anda khawatir gitu ya, beberapa komunitas yang saya sebutkan tadi tidak ada di daerah Anda, Anda bisa cek karena tidak hanya luring, tapi beberapa komunitas ini juga menawarkan fasilitas online atau daring.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Pro 1.

0: Indonesia tuh.
1: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Menjadi bagian dari sebuah komunitas yang punya mindset yang sama, ini memang menenangkan ya. Dan juga memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Dan bagaimana komunitas bermanfaat tentunya untuk mental Anda? Yang jelas, pendengar, ini dapat membantu membangun kondisi sosial, dapat mengurangi isolasi juga, terutama Anda yang kesepian jangka panjang begitu ya, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres. Nah, sebaliknya interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita mengurangi rasa terisolasi, kesepian begitu, dan mengurangi kecemasan serta dapat melindungi kesehatan mental kita. Kemudian dari komunitas ini juga ada rasa memiliki, karena memang sejatinya kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup, karena hidup berkelompok memberikan kita perlindungan lebih. Kemudian pendengar, menjadi bagian dari komunitas juga memberikan kita tujuan ya. Ini seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, kesejahteraan juga secara keseluruhan. Yang jelas, komunitas dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental dan juga hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas. Komunitas dapat meringankan tekanan psikologis Anda juga, dan ikatan komunitas yang kuat dapat membantu Anda yang berisiko tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk merasa lebih sehat dan bahagia. Misalnya bisa membantu Anda untuk dengan kondisi kesehatan jangka panjang, merasa tidak terlalu kesepian. Kemudian bagi orang tua tunggal, dapat manfaat dari jaringan sosial yang kuat ya, terkait dengan ekonomi. Kemudian juga bagi remaja dan dewasa muda, koneksi sosial ini dapat mengurangi isolasi dan membantu rasa kepercayaan diri. Yang jelas, komunitas ini dukungan mental ya, baik dengan beberapa akses daring, luring, kemudian via WhatsApp, Telegram, atau bertemu begitu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Terus untuk RRI Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Malam ini RFK bisa menyapa Anda semuanya di Ruang Rindu di Sumenep malam ini. Anda bisa juga bersama kami di rri.co.id. Anda juga bisa akses kami di RRI Digital. Anda juga bisa akses apa yang aku hadirkan malam ini di rri.co.id. Anda juga bisa gabung bersama kami di dolan telepon seperti malam biasanya. Dan RFK ucapin selamat malam juga untuk Om yang ada di Bluto sana, sehat-sehat selalu, selamat bertugas, dan selamat menemani RFK sampai nanti di titik 24 ya. Dan RFK langsung sapa untuk Anda yang mau bersama RFK malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Yang tengah lah, ya inilah, apa itu sering lupa.
2: Aduh ya Allah, pal, kita harap. Iya.
3: Sudah 3 hari 3 malam saya ndak bergabung. Karena, iya. Karena ponselnya ini bermasalah.
2: Ponselnya bermasalah, oke siap. Tapi iya, orangnya nggak bermasalah tapi ya.
3: Ya enggak lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. RFK ikut seneng mas. Mohon ponsel latihan.
3: Iya. Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah.

0: semakin neraka Iran ada perang.
1: Aduh ya Allah mas. Oke Mas Faruk, mau lagu apa Mas Faruk?
0: Lagunya ada apa?
1: Ada Isabella punya Search, ada Beku punya Kristi.
0: Ya itu aja. Isabella.
1: Mantap, ini lagu keren ini Mas.
0: Iya lagu lawas tuh.
1: Malaysia ya. Punya, Melayu punya. Oke, monggo Mas Faruk.
0: Ya, salamnya ya untuk dirimu. Dirimu ya. Moga-moga semakin sehat ya.
1: Amin.
0: Iya, moga-moga semakin sehat dan sehat selalu.
1: Amin, Mas Farouk.
0: Terus ada Evi di Lenteng, juga ada Bu Pathor, ada Mama Susani, Susana, juga ada Irma Cempaka Ayu. Ada Mbak Suci, ada Abah Sunni, Abah Halim, ada Bunda Yuni, juga ada Riki Anggara. Ada Mas... Mas Jeki, ada Winda, Wanda, juga Adilia Farid, dan juga Pak Ketua ya. Pak Ketua, ketunggu gabungannya Pak. Ya, kangen sama suaramu. Makasih ya semuanya, kutunggu gabungannya.
1: Siap Mas Faruk.
0: Biar tidak terlalu lama.
1: Siap Mas Faruk.
0: Oke, makasih waktunya ya.
1: Sama-sama Mas Faruk.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Mas Faruk. Semoga HP-nya juga nggak jadi ya, nggak selalu jadi kendala. Baik, di belakang Mas Faruk, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Asik. Ini jadi
2: ciri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wi?
2: Sama Elvi dong yang ada di Lenteng dong.
1: Iya sih. Iya, mau sengal lihat Evi, yang tahu kalau Evi itu ada di Lenteng.
2: Oh gitu ya?
1: Sudah tahu ya? Wah, itu sudah...
2: maksudnya, siapa tahu, lupa gitu, ingetin gitu.
1: Kalau Evi itu selain ada di telinga, ada di hatiku juga.
2: Asik. Siapa itu yang batu?
1: Yang batu, yang kecil nih lagi ikut ke studio.
2: Oh iya, gak apa-apa dah.
1: Siap. Vi, mau lagu apa Vi?
2: Lagunya ada apa?
1: Ada, leso ini atau mau malam pertama boleh. Ada di matamu. Terus dunia cinta.
2: Dunia cinta aja.
1: Ada keinginan.
2: Dunia cinta.
1: Dunia cinta, siap.
2: Iya.
1: Monggo.
2: Salamnya buat Mas Kesa, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
1: Amin doa yang sama juga untuk Kevi.
2: Iya, terus juga ada Paruk ya. Ada Mbak Yuni, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Pak Kasmono bersama Siti Aisyah, ditunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Terus juga ada Pak Ketua bersama Mas Panji, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Suci, ada Jeki, terus ada Basuni, terus juga ada Dewa Surayeng, terus juga ada Cempaka Ayu, ada Umbu Ang.
1: Siap.
2: Untuk Pak Nur, ditunggu gabungannya Pak Nur.
1: Pak Nur itu siapa?
2: Pak Nur Kumala.
1: Oh.
2: Ini kenapa Nur Mandaya? Kenapa emangnya?
1: Coba Pak Nur.
2: Iya, itu kan Pak Nur memang. Pak Nur Kumala. Nur Kumala. Jadi,
1: siap.
2: Kalau saya bilang Pak Nur, pasti Mas Refkanya nanya.
1: Iya. Memang dipancing okay. Begitu ya?
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Ya, kebetulan. Yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya.
1: Siap, Evi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Refka, apa lagi yang di belakang Evi malam ini? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori, kita kenang masa lalu.
1: Sih. Bodo nadan, itu kenang.
3: Bodo, mana ya temennya?
1: Hafal kok gak. Pokok tak jamar hafal. Sehat kak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Bukan cuma.

0: sehat tapi sehat.
1: Buduh. Double sehat.
0: Ya, kalau sehat kan biasa itu.
1: Ada kabar apa kok sampai sesehat ini, Kak?
0: Ya, sehat karena cuaca seharian panas.
1: Siap.
0: Jadi yang ngantak kita dedung. Ya karena panas.
1: Malam mah.
0: Malam mah ngerok.
1: Siap Mas GA.
0: Ya, tadi siang enggak tidur. Kan ada karaokean.
1: Oh iya. Jadi, tadi siang karaoke.
0: Iya, nyanyi dulu.
1: Iya, Refka masih belum punya kesempatan untuk mandu karaoke itu.
0: Kapan ya?
1: Enggak tahu, Mas. Iya. Kapan-kapan sayang katanya judulnya film.
0: Lagu itu kapan-kapan gitu ya.
1: Siap Mas GA.
0: Keluarga gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin Mas GA. Doa yang sama untuk Mas GA juga.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya sebentar lagi ada Isabella dan Dunia Cinta yang di-request Ella Evi sama Mas Faruk. Di sini ada
0: lainnya.
1: Nyanyian Suara Hati, ada Di Matamu Ati CB. Terus Andai, ada Keinginan Punya Indra Lesmana, ada
0: Suara Hati itu dari Nika Ardila ya?
1: Suara Hati ini, mana udah Suara Hati ini?
0: Nggak tahu, biasanya kalau Suara Hati nggak bunyi.
1: Inka Kristi Mas, Inka Kristi.
0: Oh Inka Kristi?
1: Iya betul.
0: Oh, cocok gitu.
1: Wah, aku besar ini, mantap.
0: Langsung cocok gitu.
1: Oh, langsung gas.
0: Mantap.
1: Monggo salamnya Mas GA.
0: Salamnya yang pertama untuk sang pandu sirku yang ganteng dan bertugas.
1: Siap Mas.
0: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan jumpa lagi nanti jam 3 ya.
1: Amin.
0: Jam 3.
1: Kalau sambian left kan bisa norok ya sambian kan.
0: Iya betul.
1: Siap Mas.
0: Ya lanjut, barusan ada Evi ya.
1: Aha.
0: Ada Paru Karisma, Umar Paru. Abah Suni. Wah, lopot lah. Kikiran dari si Mbak Kuno. Terus ada itu Sukron, Wanda, ada Farid, Adilia. Mas Jiprianto Bayuni, Mas Wawan bersama Mas Putra Setia, Bupat Hor, Mbak Jambaka Ayu, Mbak Irma, Iim, Dewi, siapa lagi? Ada kesemuanya ya?
1: Siap.
0: Sisanya, kalau sisa, ya nanti, insya Allah.
1: Siap Mas GA.
0: Barangkali mungkin kemungkinan bisa masuk ya nanti ya?
1: Ya mungkin, siap.
0: Kalau nggak bisa masuk, ya jawatannya keluh.
1: Siap Mas GA.
0: Ya lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Salamnya salam selalu ya.
1: Siap Mas GA.
0: Ya makasih.
1: Sama-sama Mas GA.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas GA sehat selalu ya. Salam juga untuk keluarga yang ada di Gending sana Mas GA, sama kompolan-kompolan nah, sama teman-teman yang lagi nongkrong di situ ya. Refka lanjut malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Refka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Widati ya.
2: Iya betul.
1: Kesan pertama memang begitu menggoda, selanjutnya aku teringat Anda.
2: Terima kasih selalu ingat saya.
1: Iya.
2: Aku pun selalu ingat Sumenep.
1: Mantap. Selain ada ponakan di Sumenep ya, Mas Ricky ya.
2: Iya.
1: Masih ada sepupu juga Refka gitu ya.
2: Iya.
1: Gak tambah banyak familinya di Sumenep.
2: Oh banyak sekali. Alhamdulillah.
1: Monggo Bu sehat.
2: Hari ini?
1: Alhamdulillah Mereka. Sehat. Ibu sendiri gimana?
2: Alhamdulillah,
1: waras wiris warak. Wow, kekenyangan sudah ibu.
2: Waras wiris warak ya.
1: Warak ya.
2: Gimana? Cuaca di Sumenep.
1: Cuaca di Sumenep panas dan sekarang Bu Widati cukup membekasi info nih buat Bu Widati kalau di depan kantor kita itu nanti kayaknya ada pemberangkatan jemaah haji.
2: Oh, nanti
1: jadi,
2: ya?
1: Depan kantor ini malam ini ramai banget orang.
2: Wah, Alhamdulillah. Semoga ini ya diberi kemudahan lancar sampai kembali.
1: Amin.
2: Kalau Sumenep panas, saya masuk jadi dingin ya.
1: Wadem. Bukan dingin lagi. Wadem. Mas Vicky pasti setuju kalau wadem itu.
2: Setuju. Mas Rizky, Mas Reza, terus apa lagi? Setuju.
1: Siap.
2: Di sini selalu adem.
1: Adem. Kena orang Wonosobo ya.
2: Enggak ya, memang udaranya adem.
1: Oh, adem memang ya.
2: Dingin ya. Dingin.
1: Siap.
2: Mungkin sedingin-dinginnya Sumenep sepanasnya Wonosobo ya.
1: Mungkin kali, Bu.
2: Mungkin. Ya.
1: Kemungkinan. Karena Refka enggak pernah nyampe ke Wonosobo. Kalau lewat ya iya, kalau nyampe enggak pernah.
2: Lah ini udah nyampe Wonosobo suaranya.
1: Iya, nyampe duluan, siap. Okay. Ibu Widati mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa? Sebutin tiga lah.
1: Ada Isabella, Dunia Cinta, Nyanyian Suara Hati, dan Dunia Cinta.
2: Terus?
1: Ada Malam Pertama.
2: Malam Pertama dari siapa?
1: Dari Yuni Sara. Emang Malam Pertama banyak ya?
2: Banyak, malam Senin, malam besok, malam Selasa.
1: Siap Ibu Dati.
2: Boleh ada Yuni Sara malam
1: siap.
2: Malam Pertama.
1: Siap.
2: Oke, salam-salam ya buat Mas Refka, selamat tugasnya. Sama siapa ini, berarti ramai sekali ya. Jadi kepingin sampai Sumenep, saya belum pernah ke Sumenep.
1: Semoga
2: jauh,
1: sampai
2: ya.
1: Nanti disambut sama Rebana di terminal. Kalau di bandara ya sama Mas Ricky, aku bilang ada penyambutan.
2: Terus nanti ada yang itu ya, yang nanti Mas Rifka yang ngalungin bunga ya.
1: Iya betul. Penyambutan.
2: Penyambutan ya. Aduh, saya lanjut.
1: Monggo Bu Widati.
2: Buat semua kru ya, salam sehat, semangat.
1: Amin.
2: Selalu. Terus salamnya buat ponakan saya. Terus tadi ada Mbak Evi, selamat malam Mbak Evi. Terus ada Mbak Suci, Ibu Yuni, Mas Panji, Mas Hendra, Mbak Sofi, Mbak Iin, Mas Putra Setia, Mas Farid, Bunda Cempaka Ayu. Terus siapa lagi ya? Kang Alif Pratama, Mbak Indah, Pak Romi, semuanya di Sumenep dan sekitarnya.
1: Siap.
2: Selamat istirahat. Sini tadi hujan loh Mas Rizka. Baru aja reda.
1: Iya, di sini panas seharian Bu.
2: Oh ya, nanti saya kirimin hujannya.
1: Amin. Biar adem di sini.
2: Oke. Iya, biar adem.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Widati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Wonosobo ya, mendengarkan kita melalui RRI digital agar nggak ada gangguan, agar juga enak, mungkin sudah kembali normal ya. Kembali kemarin aku juga sudah bilangin sama tim kita bahwa RRI digital lu agak kecil. Baik pendengar, Refka hadirkan lagu dulu ya, karena banyak lagu yang harus di play, dan Refka hadirkan dua lagu dulu untuk malam ini. Ada Isabella dari Faruk punya Shirt, dan Dunia Cinta, dan Nyanyian Suara Hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Pro 1, RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, pendengar, bersama Refka di malam hari ini. Refka juga sapa untuk Anda yang masih mau bersama kami di Ruang Rindu. Refka langsung ke telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengki, Pak.
3: Aduh, langsung. Gimana kabar sampean?
2: Langsung suruh mas, alhamdulillah sehat dan kau lagi.
3: Duka delos malos.
2: Sehat bah, bengku tapi cek abah, aduh, kepencet ya bah. Lanjut ref angkat di belakang abah Sony. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Samsidu di Pasar Kopedi ke Utara, Bang Halili.
2: Samsidu?
4: Engki, kenapa kabar Bang Halili?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Tidak hujan di sana, Bang Halili?
2: Alhamdulillah, panas di sini, Pak.
4: Sama suap. Kalau di kafe tidak ada hujan, yang namanya tembakau udah meninggal Bang Halili. Bo,
2: mak bisa meninggal Pak, padahal panas.
4: Tidak disiram-siram.
2: Bo, kan ada sumur bor Pak.
4: Iya.
2: Tapi sehat ya Pak ya.
4: Kebanyakan sekarang ini apa itu? Membeti cabai rawit itu, yang namanya tembakau itu di apa itu ditinggal.
2: Oh, masih ada penghasilan yang lain ya, cabai rawit ya Pak ya?
4: Iya, ada penghasilan yang lain ya, cabai rawit. Makanya cabai rawit sekarang itu mahal sekali itu.
2: Alhamdulillah, tapi tak semahal daun emas ya.
4: Iya.
2: Asik. Monggo Pak, mau salam-salam?
4: Ya, salamnya ya, monggo. Salamnya buat Bang Halili. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat ya.
2: Amin.
4: Dan juga ada Mbak Irma, ada Mas Jegi, ada Umar Faruk, ada Mbak Elvi di Lentang.
2: Siap.
4: Semuanya tanpa terkecuali ya Mbak.
2: Siap.
4: Mbak Halili ya.
2: Siap.
4: Kalau lagu saya ikutan aja.
2: Siap.
4: Terima kasih ya Mbak Halili.
2: Sama-sama Bapak.
4: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Kopedi Kultara sehat-sehat selalu Bapak di situ dengan mungkin panen cabe yang berlimpah menggantikan daun emas kali ya untuk sementara. Baik di belakang Refka sapa lagi Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya, sehat Mas Halili?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Kedua ke Halilu. Direka dua ke Halilu.
2: Pokok sehat. Apa tenang gak? Pokok sehat gak?
4: Celap kan sih, Wonosobo.
2: Ini sih Wonosobo celap. Yang bawa terbang.
4: Iya, masa tak ketemu ya. Saya dulu pernah ke Semarang, pertemuan sama Pak Jokowi di Semarang. 2019.
2: Bisa nggak ketemu di Wonosobo ya?
4: Iya, andaikan ketemu saya ada. Tak mulai, Mas.
2: Akar boy.
4: Cekak.
2: Bomole, betulan tak kok tanda senogui.
4: Iya, tidak maksud. Ikan pakun alun, tak saya.
2: Oh, etale etape tak epangker.
4: Kebetulan sudah tak tahu.
2: Tak boleh kebetulan ya Mas Riki ya. Aduh, siap Kak Riki, sehat ya Kak ya.
4: Alhamdulillah.
2: Monggo Kak. Malam
4: iya,
2: ini.
4: Enggak dulu rombongan itu satu kantor itu ke Semarang dulu itu.
2: Ke Semarang.
4: Ya bersama Pak Kadis. Bening. Ya, mudah-mudahan di Wonosobo juga panas juga, biar enggak dingin terus. Kalau di Sumedang ini panas sekarang.
2: Buh, lalak. Asli nalalak. Eh, bareng pojok lo, Pak, biar enggak hujan.
4: Lagunya ikutan.
2: Siap, Mas Riki. Enak. Siap, Mas Riki.
4: Oh, Yunisara sudah ya?
2: Yunisara ini bentar lagi malam pertama.
4: Oh iya, ikutan itu aja.
2: Iya, requestan si Wonosobo.
4: Malam pertama. Terus salamnya yang pernah buat sang pendisiar, mudah-mudahan kak selalu bersama keluarga.
2: Amin kak.
4: Bersama anak cucu.
2: Amin kak. Doa yang sama juga untuk kak Riki.
4: Iya, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin.
2: Amin kak.
4: Amin kak. Sekarang nggak mau berangkat haji ini. Sudah.
2: Iya. Perak nggak besar kimang ketemu lo kak, semoga nanti Reva yang diantar ya kak ya. Iya Rami ini kak sudah kak.
4: Iya.
2: Siap kak Riki.
4: Terus salamnya barusan ada Bang Samsi, bukan Mas Halili, Mas Samsi itu Mas Reva bersama Riki Anggara. Iya sama R-nya 2R itu.
2: 2R.
4: Ya, siap. Terus ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Dewi, ada Abasuni, ada Dewa Suroyong, ada Abu Bathor, ada Muhammad Rizana, Cempaka Ayu, ada Faruk, ada Suci, ada Jeki Asmara bersama Winda, ada Guyuni Handayani, dan siapa lagi ya? Ada Wawan dan Pak Ketua, Pak Indra Cipta, sama Pak Panji Ketawa, dan Pangeran Bukabu. Itu semuanya dalam kompakan.
2: Siap, Mas Riki.
4: Dari mata saya itu selalu punya ulek ku, tabok kelopai si mono sebo. Itu ibati. Selamat malam juga.
2: Pulek ya.
4: Iya. Ya opo sih.
2: Ya opo sih.
4: Selalen wih.
2: Siap, siap.
4: Sekir waras.
2: Amin.
4: Waras.
2: Amin.
4: Dan sehat.
2: Amin.
4: Matur nuwun untuk Mas Rifka.
2: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Cul. Mas Riki. Siap, Kak Riki. Lanjut di belakang Kak Riki Anggara. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, lagu-lagu pop Indonesia.
2: Duh, mantap. Lain sudah terlihat.
5: Gimana kabarnya Cak Halili?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
5: Tidak ada hujan di Sumenep?
2: Tidak ada. Sumenep suap. Mungkin ikut mendoakan keberangkatan.
5: Iya. Di Pamekasan tidak ada juga gitu lah Cak Halili.
2: Oh siap. Ini selancing ke Paceng.
5: Iya. Ketuan muda Siduka Lara Roni Sanjaya itu Cak Halili.
2: Aduh ya Allah. Ya patut
5: kes ya. Ada wajah-wajahan Reng Madura.
2: Agak gitu. Cina apa Mas Roni?
5: Cina iman mancer manis ya.
2: Genteng Mas Roni.
5: Eroja ke mancer jelo ah.
2: Aduh genteng Mas Roni.
5: Cina mancer menangis ya.
2: Aji?
5: Cak Halili ngajak mancer noroi.
2: Sama ini mah Kak Roni.
5: Ya neraka Pemekasan dong.
2: Cina ya neraka Pemekasan men kau lho Kak Roni.
5: Kalau ada kesempatan main-main deh.
2: Siap,
5: ya?
2: Siap Kak Roni, siap Kak Roni.
5: Ya, salamnya ya.
2: Monggo Kak Roni.
5: Salam yang pertama untuk Cak Halili, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Umar Faruk, Faruk Karisma, Jeki Asmara, bersama Arindi.
2: Siap.
5: Dan tidak lupa pula untuk Evi yang ada di Lenteng sana.
2: Siap.
5: Lagunya ikutan ya.
2: Siap Kak Roni.
5: Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bener baik ya, baik. Aduh, sehat-sehat selalu ya Kak Roni Pamekasan. Lanjut di belakang Kak Roni, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, nyepung lagi. Oh, takut cocot. Jering Mas Rifka, yolong Mas Halili. Cocot di nabas ini.
2: Tapi cek boleh.
4: Salamnya ya.
2: Siap.
4: Wah, cocot. Yang perdana bersama yang teman berduka.
2: Siap, Mbak.
4: Barusan ada Riki Anggara bersama Jeki Asmara bersama Winda.
2: Siap, Mbak.
4: Di Jawa itu ada Mbak Widati ya. Ya, salam kenal dari Abah Seni. Ada Irma, ada Suci.
2: Mbak, tombol merah apa jauh, Mbak? Kalau perlu taruh di belakang HP tombol merahnya, Mbak, meletak tak pecek melulu, Mbak. Aduh, Mbak Suni, Mbak Suni. Alawak melulu, Mbak Suni. Orang rindu saat malam.
6: Selamat malam.
2: Alhamdulillah.
6: Selamat berjumpa kembali bersama Dewa Suroyong. Berasal dari desa Cilukul Kecamatan Sumeneb Madura.
2: Akerboy.
6: Oh iya, tadi saya itu dari Kayangan itu kirim lagu Kiamat Kubro sama Abah Sumi itu sama di Anggaran.
2: Berma mak ngirim lagu itu, Mas. Anu, Kak.
6: Iya, iya enggak saya kalau Kiamat Kubro itu kan sering datang itu. Tanah banjir, iya tanah longsor kan Sugro itu. Iya.
2: Peristiwa.
6: Iyalah, Mbak. Dari Kayangan itu, Pak. Asal siang enggak ada itu.
2: Angker tak becek duka le abano.
6: Iya. Itu di Kayangan itu tadi. Lagu-lagu Bajung Teleng itu.
2: Eish, masuk ke
6: Bajung. Dari Kayangan itu, terbus ke dasu.
2: Wih. Sampian bahasa nasi maregis. Siap, Mas Dewa.
6: Iya, salamnya ya.
2: Monggo Mas Dewa.
6: Yang berani buat tambahan Mas Reka.
2: Siap Mas Dewa. Kita
6: pada sama-sama sambut masuk bersama keluarga. Dia lagi Riki Anggara juga Abah Suni, sama Dik Asmara itu sama Ananda Arin gitu. Salam bahagia. Dia lagi ada Ibu Yuni Handayani ya, kata Bapak Kasen juga Bapak Haji Kasmono sama Ibu Haji Siti Aca. Dia lagi Abah Halim. Juga ada Ketoing itu.
2: Siap, Pak.
6: Pak Nur Kumala, Mahisa Jenar itu. Siap. Udah lama itu gak nongol-nongol itu. Sama Pak Sabar itu. Ya. Pak Sabar itu saya senang itu.
2: Gimana? Gimana?
6: Ya, itu Sabar gak tau kalau anu itu. Kalau Madura itu kan Sabar. Ya. Kalau saya itu, apa, calon... Menabing saya itu punya menabuk lalanya itu. Dia tak gariin sama ani itu Ali Pratama sama Bapak Hias gini itu.
2: Namanya sama Mas Wolewa?
6: Iya, Bu Nalanya. Halo dengan ben keramik gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
6: Gila karena nyula telungan ben songkok. Ya kalau ingin tahu itu nama aslinya itu mudah sekali itu. Siap. Namanya itu Purkit bin Bargedil itu. Ya namanya Kurki itu. Aduh. Singkatan cuma serka.
2: Aduh, ambu masa.
6: Ya bersyukur sehat tidak sakit.
2: Ambu apa luan mas?
6: Bargedil itu sabar dan adil itu.
2: Oh, boleh singkatan namu.
6: Ya monggo kecemanya, Mas Reka.
2: Apa luan
6: ya, buat nama sinyal Tanjung Boso sama Ibu Pak Torak begitu juga gombongannya. Sama
2: siap.
6: Ibu Kak Demam Bintar.
2: Siap.
6: Monggo Mas Reka.
2: Sama-sama Mas Dewa.
6: Ya, kekutasan di Kota Malang. Iya, ketukunya beli wak terasi.
2: Siap.
6: Ya, dari RI Dewa Surau yang mau pulang. Atas waktunya banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nama boy kalau Mas Dewa Surau ini. Tak kira perlu, Refkan Syakila. Alhamdulillah, pendengar semoga kita mendapat zat endorfin ya, yang bisa membahagiakan setiap kali kita bertemu dan bersua di radio. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Pastikan jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Refka bakal kembali di musik dan budaya di Gunung Madura. Salam juga untuk Pak Ketua, Om Cikamarudin, Cikama ya, dan Om Panji yang ada di Kending sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reza Tehrani Sumenep kanan informasi dan inspirasi. Apa pemirsa, tapi neng ding ding matur malam mangken. Ki asal nang Refka, neng frekuensi si Bakun. Tor pemirsa bisa pemirsa aki siaran ni kan neng RRI digital, tor RRI.co.id. Malam mangken Refka sapa se, apa dia gabung neng ding ding matur malam mangken. Ding ding matur.
1: Benar. Assalamualaikum, Sin.
0: Oke, Bon. Saya na, Bon.
1: Cincinnya saya Om School, benar. Aswanto. Mas Reska, saya.
0: Alhamdulillah, saya ibu. Ibu mbakku.
1: Mas, saya cuma kebagian Epon.
0: Thank you. Alhamdulillah, mbakku.
1: Saya manja.
0: Thank you.
1: Epon berapa? Kencing.
0: Kencinga alastaren nikah, saya bekal epotan nikah kencing talang.
1: Oh talang.
0: Thank you. Sareng ayak samiran.
1: Thank you. Nyeleng besar sih kencingnya sih. Kita lo abdi nanti tak. Tak seneng. Ya seneng lagi.
0: Thank you.
1: Enki, ngatakan kia salam ki.
0: Enki,
1: mereng. De abah sini juga berjubinda Fatah.
0: Enki.
1: Juga mama Intan ki. Pak Sekjen, Pak Kupra juga ki. Irma juga.
0: Enki.
1: Enki. Suci F. Pak, ano, Pak Kalis mah juga. Mama kasih Bunda Yuni ki.
0: Eki.
1: Kapalnya kita Bunda Yuni sih. Satu je Epon. Eki.
0: Siap.
1: Om Boam, ini Kak Pon cucu nak agak bon. Eki cucu dong. Om Boam agak bon pun ni Kak ki. Entah saya gabung Epon bang.
0: Eki,
1: siap. Angin ke mana bi, ano, kakak. Nanti kakaknya. Atau sakal ano, mata apa? Nyon sapora gitu.
0: Sami.
1: Angin ke, maksudnya bisa mata. Ma'anu ki, mata sakalan pon ki.
0: Eki, sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Sofi. Mbak Sofi, thank you. Bingin Mbak Sofi. Ding-ding mature.
2: Lagar mantep onggo Tretan.
0: Alhamdulillah. Saya Tretan.
2: Halo. Sambil ecas karena ceklongan. Tak kok pega eman.
0: Siap Taretan. Nah. Alhamdulillah. Apa ki poleng ki Taretan?
2: Ki poleng. Bila masuk pertama. Mungkin mode nomor 2.
0: Mode nomor 2. Lestari ya kompol nang ngeker dumbian.
2: Oh, gelo pon.
0: Lo gelo pon ki.
2: Gelo paleman sa kolbalu telo bolo.
0: Cih.

0: kudu bukto nampian geni kasil kau lu sida kakelar.
1: Ngebacam.
0: Jam dingding.
1: HP. Mulana suri telu se akompol se sebelum naik cak warna kompol. Ya karena kabuti dari cak.
0: Siap.
1: Telepon sakone bangge.
0: Engki mas.
1: Sekele pas saya rasa dari Bondowoso. Ah Bondowoso tahun apa?
0: Wonosobo.
1: Ah Wonosobo. Karena tahunnya Bondowoso. Salam kenal ke pasirnya mana?
0: Ibu Widati.
1: Budani.
0: Ibu Widati oh Budani.
1: Oh Ibu Widati.
0: Padahal HP-na secas.
1: Jana golo Budani.
0: Biar bengobok.
1: Salam kenal Ibu Widati dari Wonosobo.
0: Geni kama jadi nariki.
1: Oh mau jadi lagi, lagi di temu raja.
0: Ibu apa sembian?
1: Dalam kenal ya ibu ibu
0: iya tak dopak dopak.
1: Ibu Wida.
0: Widati.
1: Widati.
0: Ki.
1: Orang yang bersagabung nggak boleh Ibu Widati.
0: Sih ngacok.
1: Wah engki malah oneng kebu sama tur. Nanti tak oneng ki tanah apa bisa bahasa Inggris.
0: Pak napa?
1: Selamat alam pagi tugas ya.
0: Thank you,
1: Mas. Dan sekitar mari kita pada umboan, pare om, maso om, jukan pada Asep, pada Pak Haji Kama, dan keleke, kecelak, ke sabar, Pak Sabar, Pak Nur Kumala, dan Pak Mahesa.
0: Siap.
1: Kata jenah bon.
0: Thank you, Mas Faruk.
1: Kata jenah Mas Rone, gila, ampun nyalami jukan.
0: Thank you.
1: Ayam desa jebung na boleh. Makan dia kelangkong di bakun lagi.
0: Thank you sami Mas Faruk.
1: Mereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk dari, aduh, dari kereta api ini wah mati. Mereng. Bingking Mas Faruk. Dingin ding matura.
2: Lakar mentok pungku teretan.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi mau pakai apa Mas?
0: Saya betul gaul lah. Saya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah pakun saya.
0: Ki mon sinyal ya mon pas bade backson na ibu di aeho ning tocora dari kending. Ano?
3: Ranying gelu, raduina, ranying gelu ni ka.
0: Si raduina, raduina.
3: Raduina. Radiu kan si kona le, saya nya radui.
0: Kebenyan nginum kopi.
3: Bobot. Ya.
0: Aduh, Mas Dia, Mas Dia.
3: Oke.
0: Tak ngeter racin Mas Dia.
3: Apa?
0: Tak ngatur racian rombongan.
3: Cobung kan sini lah.
0: Cobungi.
3: Cobungi.
0: Tidak.
3: Ano. Takkan bulan ni kak. Tidak ada pak apa panggilan dek.
0: Okey. Tikel nama terumbian saya mangkat coba kau ulang ambil aning RRI mas.
3: Bukakan bulan ni kak. Oh. Tidak ada muncul tahun 2000 apa kak.
0: Oh, okey. Tikel lebih tinggal terumbian paha bulan ni. Bulan nama kat ada RRI.
3: Okey. Kau sana apa kak?
0: Tak epon kabar ni kak. Insya Allah pokol telok jangan.
3: Tak boleh mana nanti yang nengah sini kan?
0: Ya boleh sih.
3: Ya belum ya, nengah sini. Kami ingin rasakan ramai dah sih ini.
0: Ya jangan berdombian, ini dan tau semua lo gula. Tak ada sih dan tau sih.
3: Kiongku.
0: Si Kiongku ya lah pasra.
3: Bukan Kiongku, mau gula sebuah sini, kasi gula ngerok dah sih ini kali.
0: Ngereng mas ya, beda.
3: Kentingan apa le?
0: Ah, kentingan ayak samiran, sarang talang.
3: Wow, talang gini kasai.
0: Ki sarung
3: tadi anu ada orang kopi ini tadi.
0: Duh, mantap.
3: Tapi dan orang sepuluh mbak ring mereng tangkung.
0: Ring mereng tangkung.
3: Ki salam mak. Ki kita milu kelak ni.
0: Ki.
3: Ki.
0: Beda.
3: Tangku impian bertugas ni.
0: Ki siap amin.
3: Ki balai mana tengah te. Coran keluarga memang kini.
0: Ah, kini masuk sekini kena.
3: Kini bertugasan coran.
0: Kini.
3: Iki.
0: Nong miramin.
3: Kita na, pamalay dak sempem pian.
0: Okey, siap.
3: Ki sama kayak barin selamat sampai ada balik jumpa. Okay?
0: Amin amin Mas Tia.
3: Ki salam ka Pak Nur kumala bolami bonde ki. Ki mah sadar le, kan emo. Usah bagi anu nih kapa pada marduan nih nih kalau sih. Tangguh Pak Seper, polami bodoh. Terus Bang Mahesa Jenar mantur bodoh. Oh. Kan ini sih bukan bodoh, ah bodoh kan. Napa anu tangguh kileke juga terbodoh. Oh. Bang Asep juga terbodoh, sih. Pak Pangeran buka bujukan, Bapak Ketua sering Bapak Sekjen terbodoh juga, nek terdak sarin nak loh. Iki, cukan bodo, ah bodo jang. Salam maka, ni lah boleh. Oh, Supriyadi dua, ini kah, mantar bodo cukan tapi ini kah. Bodo, ah cukan ter bodo ano, kira. Cak Rasid
0: Bodo na banyak buat pun apa sang
3: Ali Pratama kini kata bodo cukup deh.
0: Thank you Mas Jan.
3: Satu aja lagi.
0: Engki.
3: Teput-teput mang kenap kenan nih kata bodo kapi deh. Maksud saya tak kok bodo cesaren dan nggak kan pun garing apa nih kile.
0: Engki tu
3: pak. Tamo.
0: Kun radio apa? Radio na camu ji.
3: Engki radio na camu nya sih ngiding ngakin. Saya orang nggak ngerok. Anu ngerek tak ngerok. Kani mau cukup nih kalle.
0: Okay. Aduh, ki Mas Jaya.
3: Si gula ngocak, banyak onten gula terbada. Ini serka lerep tak boleh tak jajak ke TV.
0: Ini siap.
3: Ngocak. Mungkin pada salami tak ada.
0: Oh, tidur.
3: Kemo. Kimon.
0: Ki Mas.
3: Sentingai pada ngasih deka. Orang yang sebenarnya muktasan. Salam makun tau bobo pancet salam. Selalu lagi.
0: Siap Mas Jaya.
3: Selangkong.
0: Thank you Sami Mas ya.
3: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larmu kemarin sehat ke stay lagi. Mas Dia ter Mbak Win. Mbak Win gak mampian Mbak Win. Tak stay tune Mbak Win. Tak gabung Mbak Win. Bingung nge Mas Dia. Tinggal-tinggal
4: dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa apa kau oleh Mas?
0: Eki.
4: Kenting apa dan apa ya?
0: Kenting talang sarang ayak samiran.
4: Aduh, alhamdulillah. Pas ngandung mak nangin toh.
0: Ma, napa?
4: Bu nalanyo elang. Selarat sin pas kerekeran.
0: Bu nalanyo bo.
4: Aduh ya Allah. Ini kaca pas bodoh. Kan kenting talangan. Kan buat ayak seheran. Bu lanyak, bu nalanyo elang. Selarat sin. Atun kerpekeran
0: dalam aturan ini. Aduh, akhir boy. Pojur mixer bisa matanya, ya betul, bisa tak kayak ding.
4: Pojurkan lagi sekitar singkat gitu.
0: Engki ngiring, mas.
4: Angkolan yang kebanyak brolan mas. Engki siap. Sebagai para merta. Sabluna nyong sepora sesungguh di sepon. Cukun dah Bapak Haji Kamarudin. Sarang Bapak Haji Burhan. Cukun Bapak Kendara Cipta. Sarang Bapak Sekjen itu. Juga kepung kelega.
0: Siap.
4: Pak Nur Kumala sarang Pak Satpur Mahesa Jenar. Kasedajen nama Kereka.
0: Engki siap Mas Dewa.
4: Kereng. Matur sekalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sekalangkong. Mas Dewa Surayong. Surayong? Surayong. Jereng, ebing geng Mas Dewa. Ding-ding matura.
5: Ting-ting matur lakar matu angku Mas Refka.
0: Alhamdulillah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ni.
5: Nek kaki burmit, cekula mulai kula talu masuk.
0: Lanjut umur. Saya rasa ni kak emma bak win butuh ni kak muncul.
5: Kepedean, cek selan.
0: Saya tak kaki bak win.
5: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, mana bi saya. Malam mukai paling saya terus ke bawin.
5: Enki,
0: ering, ering pian banyak seput mulai kelak.
5: Katina apa kabar sampian?
0: Bangun kau lo, alhamdulillah ni kak. Ngakak malu lo mulai kelak. Perlu antar.
5: Enki. Anu kalau dari luar mas dek kaki puru.
0: Be.
5: Anu.
0: Napa?
5: Kaki puru dateng.
0: Shopping.
5: Penten dari sompon mau jadi.
0: Oh siap.
5: Terus ke anu, ke Pontang Mbak.
0: Oke. Ngereng Mbak Win.
5: Engki mana bintin ginting biasa pun. Norah saya puru.
0: Engki. Beni norah saya berak.
5: Norah saya temor.
0: Norah saya temor. Berak nak ulung.
5: Engki.
0: Engki ngereng.
5: Ni kak ber di situ ngah.
0: Coro-coro
5: nak. Ayam siolan ni kak.
0: Coro-coro norok nak gini.
5: Coro-coro norok je.
0: Pola berde gini ke coro-coro norok. Nasi ki selah berde kiro norok.
5: Berde perempuan ni dengan kini kak.
0: Engki ngereng-ngereng buat gini.
5: Engki selamat yang pertama. Yang paling ngakin nak. Mas Refka selamat bertugas.
0: Engki.
5: Terus berde. Baru Karisma, berde Umar Faruk, berde Pak Dewa, Ki Puro, berde Abah Suni, berde Mama Susana, Bunda Yuni, Pak Cempaka, berde Bu Fathor, berde Pak Iin, Pak Ima, berde Sukron, Pak Wanda, Roni, Pak Jeffrianto, Riki Anggara, Pak Hendra,
0: siap.
5: Berde Engki Pak Dewa pun mari.
0: Nyal.
5: Ki beri kita saya je nah.
0: Nyal kok si bede. Engki Mbak Win, Engki Mbak Win.
5: Engki kita saya je nah Mas Eka.
0: Engki siap Mbak Win.
5: Engki dengan sampean motor si kelengkap.
0: Sami-sami Mbak Win.
5: Kira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Mbak Win ki sareng Mas saya selalu ada untuk Mbak Win. Pemirsa ngereng Rifka bedi ngaturaki kelilingan kelilingan talang de pemirsa satu aja moga-moga genting nika bisa menjadi obat obat membawa tenang dan santai saat keadaan yang mungkin panas malam hari ini. Sudah tahu segala tentang Piala

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
0: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi peringat. Saya sudah kebersamaan kita hari ini Minggu 10 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja Program 1 RRI Sumenep mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Ajis Utama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi ini di Sumenep pagi ini. Ya, untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, bersama saya Ani Purnama. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep. Ya, pendengar, seperti biasa, Mutiara Pagi sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda dan juga nanti dilanjut dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti Sumenep pagi ini akan hadir ke ruang dengar Anda tentu selepas berita pagi yang nanti akan dilanjut dengan berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kemudian ada Sumenep pagi ini juga akan kembali menjumpai Anda yang dilanjut dengan Sumenep Menyapa serta Halo RRI pada pagi ini. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 28 sampai dengan 57 dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 dan saya Ani Purnama senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Pendengar dan pemirsa, kita hidup berdampingan. Dinding rumah boleh jadi memisahkan fisik kita, tetapi Islam mengajarkan bahwa hati tidak boleh ada sekat dengan tetangga. Rasulullah bahkan bersabda, "Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira tetangga akan mendapat warisan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan topik kita pagi ini di Mutiara Pagi adalah rukun bertetangga. Terlihat sederhana ya pendengar, namun disinilah letak ujian iman kita yang paling nyata. Bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di depan pagar rumah kita sendiri. Bagaimana lisan kita, bagaimana parkir kita, bagaimana bau masakan kita kepada tetangga, semuanya akan dihisap. Rukun bertetangga pagi hari ini akan bersama dengan Ustadz Zainullah S.Pd.I. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Zainullah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz Zainullah. Sehat ya, tetap semangat Ustadz.
1: Alhamdulillah
0: barakallah. Iya, pagi ini kita diingatkan tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Karena pagi ini kita akan membahas tentang RT atau rukun bertetangga ya. Silakan Ustadz Zainullah sebagai mukadimah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil muhtaz bi rabbil aziza wa kullu azizin azizil muhtaz. Ya aziz, ta'azzaztu bi'izzatik, fa man i'tazza bi'izzatika fa huwa azizun, wa man i'tazza bi ghairi 'izzatika fa huwa dhalilun, illa Allahu qawiyyun aziz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina warzuqna fahman nabiyya wa rasula amin wa ba'du. Yang saya hormati para pemirsa RRI Perdua Sumenep dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga hari ini tidak bosan-bosan Allah memberikan nikmat dari dulu hingga kini yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Luar biasa rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan segala bentuk aktivitas kita, hal itu berdasarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita semua, pembimbing kita semua, dan yang paling menarik beliaulah yang menjamin keselamatan hidup kita baik di dunia maupun juga di akhirat dengan adanya agama Islam. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah tema yang cukup sederhana, tetapi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ani tadi, bahwa memang inilah tetap ujian kita, rukun bertetangga. Jadi rukun bertetangga itu sangat terdengar mudah untuk kita jalani, tetapi inilah ujian sebenarnya terhadap keimanan kita. Jadi bagaimana kemudian ketika kesempurnaan iman itu sudah mencapai level sempurna, kita akan bisa hidup berdampingan dengan tetangga. Dan hidup rukun dengan tetangga itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

0: والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل وإيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما شاء الله dalam surah ini Allah berpesan kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu siapa sih? Tetangga itu adalah al-jaru man jarat daruhu darka ila arba'ina daran min kulli janib. Orang yang menempati sekitar rumah kamu sampai dengan 40 rumah dari barat, timur, utara, selatan. Jadi maksimal sampai 40 rumah itu adalah tetangga kita semua. Dan Allah sampai berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam kalimatnya, wal jari dzil qurba wal jari dzunub. Hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga dekat maupun juga tetangga jauh. Tetangga dekat ini ada banyak makna yang disampaikan oleh para mufasir. Ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat itu adalah tetangga yang ada hubungan family dengan kita. Ada pula yang mengartikan bahwa dimaksud dengan tetangga dekat itu adalah tetangga yang seiman dengan kita. Sedangkan tetangga jauh itu adalah tetangga yang tidak ada hubungan famili dengan kita. Ataupun juga dalam makna lain adalah mereka yang tidak seiman dengan kita. Siapapun mereka, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan tentang kesempurnaan iman seseorang itu dapat diukur ketika seseorang itu mampu berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan sempurna tentunya, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dari sini kemudian sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa salah satu wasiat daripada Rasulullah adalah di antara perbuatan baik kita terhadap tetangga itu adalah kita mampu berbagi dengan mereka, berbagi kebahagiaan, berbagi sesuatu yang kita punya. Walaupun terlihat sederhana, tetapi dengan cara berbagi itu kemudian tumbuh rasa persaudaraan ataupun juga persatuan di antara kita semua. Misalnya dalam suatu hadis, Inna Khalidi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kekasihku, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani, berpesan kepadaku, kata Abi Dzar. Faqala, maka bersabda Rasul, idza tabakhta marqan faktsir ma'a. Jika engkau memasak sop atau semacam kuah, kata Rasul, maka perbanyaklah airnya. Tsumma nzur ahla baitin min jirani. Kemudian lihatlah orang-orang di sekelilingmu atau ahlul bait dari tetanggamu. Asibhum minha bima'ruf, maka kemudian bagi mereka itu dengan cara yang baik. Nah, inilah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semua, bahwa memang kita dituntut dan dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa kita itu adalah zone politician, adalah makhluk yang berserikat, makhluk yang akan berkumpul dengan banyak orang. Tentu kita tidak akan bisa hidup sendirian, karena kita bukan malaikat. kita pasti suatu saat butuh terhadap bantuan orang lain, dan kita pun juga dengan kemampuan kita pasti juga dibutuhkan. Tukar oleh orang lain untuk membantu, mesti kita pertahankan, kita perhatikan, sehingga kehidupan kita lebih mudah untuk kita jalani dengan hidup berdampingan dengan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berpesan secara khusus kepada para wanita, karena mohon maaf, karena para wanita ini ya sering apa namanya bercengkrama dengan para perempuan-perempuan ini yang sering bercengkrama dengan tetangganya, ya, dengan tetangga dan segala hal yang lainnya. Rasulullah itu berpesan agar senantiasa berbuat baik kepada muslimah. La tahqiru najarah, jangan sekali-kali di antara kalian itu menganggap remeh untuk berbuat baik kepada tetangganya. Jadi charity ya, kepada tetangganya. Walau firsi nasyatin, walaupun hanya dengan kuku kambing. Artinya, dalam hadis ini, Rasulullah juga memberikan pesan khusus, secara khusus kepada para wanita-wanita untuk juga senang berbagi kebahagiaan dengan tetangganya. Kalau hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar itu muslim atau muslimah, kita dituntut untuk berbagi dengan tetangga, tetapi kalau dalam hadis ini khusus, secara khusus Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para wanita muslimah. Maka hidup rukun dengan tetangga itu dapat kita raih, salah satunya dengan kita selalu berbuat baik dan berbagi dengan tetangga. Mungkin hanya ini sebagai pengantar dari saya. Selebihnya, insya Allah kita akan diskusikan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, Bani.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zainullah, dan juga pagi ini saya mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-33-45-101. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di nomor seluler kami dan juga bisa mengajukan pertanyaan atau berkomentar di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Baik Ustadz, kalau dalam Islam itu siapa yang termasuk tetangga kita? Apakah ada batasan berapa rumah gitu? Kalau saya pernah dengar itu katanya yang termasuk tetangga yang batasannya 40 rumah dari rumah kita. Ini sebenarnya seperti apa dalam Islam, Ustaz?
0: Nah, makanya itu tadi saya sampaikan, Mbak. Seperti halnya saya kutip misalnya dalam kitab Taisirul Khomat. Kitab ini adalah kitab pegangan para murid-murid ibtidaiyah, di mana dalam kitab itu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah al-jaru man jarat daruhu dark. Mereka adalah yang bermukim dengan rumahmu ila arba'in daran, sampai dengan 40 rumah mengikuti janibin dari segala penjuru. Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, dan Timur Laut. Mereka maksimal, dalam batasan maksimal itu 40 rumah. Dari rumah kita, itu adalah tetangga kita. Jadi itu yang kemudian menuntut kita. Kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan tentu kenal ada yang juga tidak kita kenal. Karena dengan keterbatasan, tapi tetangga yang kita kenal maupun juga tetangga yang tidak kita kenal, semuanya menuntut kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, apa saja Ustadz hak-hak bertetangga yang paling utama menurut Rasulullah? Tapi sebelumnya ditahan dulu Ustadz jawabannya karena ada pendengar yang bergabung. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak di mana?
2: Ibu RJ, Mbak. Ani Purnama.
1: Dengan siapa Bapak?
2: Di BRJ Mbak Ani Purnama.
1: Oh, BRJ Supriyadi.
2: Iya.
1: Nah, silakan Mas Supriyadi.
2: Saya mempunyai pertanyaan. Misal ada orang yang tidak berumah tangga, artinya permusuhan bersama ibunya. Nah, yang an itu tidak mau damai. Terus yang ibu itu mempunyai kebaikan untuk kebenaran, terus anaknya itu nggak mau. Bagaimana hukumnya itu?
1: Ya, terima kasih Supriyadi.
2: Iya, salam.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Nah, ini mungkin belum menyimak topik kita ya Ustadz tentang rukun bertetangga. Jadi, ya, tapi tidak apa-apa Ustadz, silakan Ustadz ditanggapi.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi yang ditanyakan itu adalah bagaimana hubungan anak dengan orang tua
1: yang
0: dalam
1: tanda yang
0: kutip.
1: Tidak baik.
0: Iya, anaknya tidak mau rukun sama ibunya. Iya. Oh, Bapak, walaupun topik ini keluar dari topik kita, saya jawab bahwa memang sampai kapanpun yang namanya seorang anak. Nah, itu punya kewajiban untuk menghormati seperti itu. Sampai kapanpun seorang anak itu punya kewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya. Baik, buka ada cang itu illa iyyahu wa bil walidaini sama. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Walaupun berbeda agama sekalipun, maka kepada kedua orang tua kita, kita dituntut untuk berbuat baik. Makanya tidak di akhir ayat ini Allah menyatakan wa kullahuma qaulan karima. Ketika berkomunikasi dengan ibu, kita dituntut untuk komunikasi yang mulia, komunikasi yang baik dengan keduanya. Walaupun ya kadang-kadang memang seorang anak dengan orang tua kadang memang berbeda pendapat dalam satu hal, tetapi perbedaan itu jangan kemudian menjadikan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Sampai kapanpun anak itu punya kewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya. Baik, terima kasih.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan mencerahkan.
1: Iya, terima kasih. Itu ya Mas Supriyadi di BRJ, jawaban dari Ustadz Zainullah. Dan tentang pertanyaan saya tadi Ustadz, apa saja hak tetangga yang paling utama menurut Rasulullah?
0: Baik, hak kita dalam hidup tetangga itu, kalau boleh saya rangkum, itu ada sekitar 10 hak. Yang itu mesti kita harus penuhi dalam antar beda aku bisalam. Ketika berpapasan, kita menyapa mereka dengan salam. Dan orang matura ketika hidup bertetangga. Jadi kita pun juga mendapatkan perlakuan yang sama dari mereka ketika kita mampu menyapa mereka dengan sapaan yang baik. Ada yang menyapa dengan salam, assalamualaikum. Ada yang kemudian menyapa dengan tradisi kita, pengapora, ada pemekasan, tak langkong, bergeser ke barat, gelenong. Itu adalah bentuk-bentuk kita dalam menyapa dengan sapaan yang baik. Berikutnya, wa antas ma'amahu ma'ruf. kemudian kita dituntut atau punya hak untuk berperilaku dengan perilaku yang baik dalam hal apapun. Dalam hal apapun ini maksudnya adalah secara umum kita mesti berhubungan dengan baik dengan mereka. Dan mereka pun juga mesti berhubungan baik dengan kita. Kemudian, wa antuka fi'ala ma'rufi idza bada'aka bih. Membalas perbuatan baik mereka dengan perbuatan baik kita. Wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi kalau ada orang lain atau tetangga kita yang berbuat baik kepada mereka, maka balaslah perbuatan baik mereka itu dengan perbuatan baik pula dari kita. Kemudian wa an tu'addi ma lahu 'alaika. Jika mereka membutuhkan sesuatu, secara finansial karena adanya kebutuhan, bantulah mereka ala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Jadi kalau mereka misalnya butuh uang, kemudian mereka meminjam kepada kita, maka berilah pinjaman mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga wa anta'uda wa anta'uda idza marida. Jika mereka sakit, jadi kadang-kadang tetangga itu kan tidak selamanya, bukan kadang-kadang, bukan hanya tetangga, kita semua sih tidak selamanya kita akan sehat-sehat begini saja, tapi suatu saat kita akan mengalami sakit dan semacamnya. Maka ketika ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk. Dan yang lebih luar biasa kalau di daerah saya, di desa itu, Mbak. Jadi biasa kalau ada tetangga yang sakit, kita kemudian berbondong-bondong, rombongan, menjenguk mereka.
1: Guyup ya, Ustaz.
0: Kemanapun, iya, kemanapun mereka dirawat. Misalnya ada yang dirawat di RSUD Dr. Muhammad Anwar, misalnya di Sumatera. Kita rombongan. Bahkan kita pakai pick up kadang yang isinya 40 orang atau berapa. Tapi inilah bentuk solidaritas seluruh tetangga, anak orang desa, yang ini juga bagian daripada pengamalan wa anta'u dahu idha maridai. Kalau ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk. Wa nuhayni'ahu idha fariha. Jika ada tetangga yang kemudian mendapatkan kebahagiaan, misalnya punya anak ketika lahiran, ataupun juga ada prestasi yang lain yang diraih oleh para tetangga kita, maka berilah ucapan selamat kepada mereka. Tahniah, selamat atas kelahiran putramu, mudah-mudahan putramu bisa menjadi anak yang soleh atau juga solehah, jadi begitu. Ataupun juga prestasi yang lain. Selamat atas gelar doktor yang diraihmu. Mudah-mudahan kehidupanmu semakin berkah, misalnya. Jadi inilah hak-hak tetangga. Kemudian selanjutnya, wa tu'azziyahu idza usiba. Jika ada tetangga yang kemudian mendapatkan musibah, kita mesti juga harus berbela sungkawa. Jadi mendatangi mereka, membesarkan hati mereka dengan ucapan-ucapan yang meringankan beban hidup mereka. Sembari mendoakan mudah-mudahan musibah yang ditimpakan kepada mereka itu dapat segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa anna tata'ammad an-nazara ila nisa'ihi. Inilah salah satu ujian dari para lelaki. Jangan kemudian sampai memandang para tetangga-tetangga yang perempuan itu dengan pandangan yang yang sampai mengamati. Bahkan di sini, walaupun mereka itu adalah para pembantu, jangan sampai pembantu tetangga kita itu juga kita amati. Ini ujian dari ujian bagi laki-laki ini, Mbak. Kemudian berikutnya, wa antastura aurati. Kita juga dituntut untuk menutupi segala bentuk kekurangan tetangga kita. Yang pasti, yang namanya manusia, siapapun itu pasti punya salah dan dosa. Pasti, badan ketidaksempurnaan tetangga kita yang kemudian kita follow up keluar ataupun juga ya besar-besarkan kepada orang lain, kita kabarkan dulu, jangan sampai seperti itu. Bahkan kita dituntut untuk menutupi aib mereka. Jadi kekurangan mereka kita tutupi. Insya Allah dengan kita menutupi aib orang lain, maka Allah juga akan menutupi aib kita.
1: Insya Allah.
0: Dan iya.
1: Baik.
0: Dan
1: Ya,
0: masih ada ini.
1: Ya, masih. Ini sepertinya sinyalnya kurang bersahabat pagi ini, Ustadz, karena hilang-hilang dari tadi suara Ustadz, tapi kemudian bisa tersambung kembali dan seperti itu ya seterusnya. Baik, Ustadz, tadi sempat disinggung soal. Oh ya, baik. Oke. Baik,
0: Halo.
1: Ustadz. Ya, baik. Nah, tadi sempat juga disinggung soal tetangga yang muslim dan non-muslim. Nah, pertanyaannya nih, Ustadz, saya penasaran. Jika harus memilih, siapa yang kita harus lebih dahulukan? Tetangga muslim atau tetangga non-muslim yang lebih membutuhkan?
0: Sebenarnya dalam Islam tidak ada pilihan apakah itu muslim ataupun juga non-muslim. Semua tetangga mesti harus kita hormati, mesti kita sayangi.
1: Kita bantu
0: dan,
1: ya.
0: Bahkan Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita, Rasulullah ketika berdampingan dengan tetangga yang non-muslim, dalam tanda kutip agamanya Majusi dalam riwayat itu dikatakan bahwa Rasulullah senang menjenguk anaknya si Yahudi itu. Bahkan Ibnu Umar dalam suatu riwayat yang lain itu juga ketika menyembelih kambing untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Ibnu Umar juga bertanya kepada keluarganya, apakah si tetangga yang agamanya Majusi itu atau Yahudi itu telah disisihkan untuk mereka, apakah kita sudah menyisihkan sebagian daging ini untuk mereka. Jadi begitu luar biasanya perhatian Rasulullah sendiri ataupun juga para sahabat dengan tetangganya. Jadi begitu, jadi tidak ada pilihan apakah itu muslim atau non-muslim, semuanya harus kita hormati, semuanya harus kita ya, hormati begitu.
1: Kita bantu ketika membutuhkan ya, Ustadz. Jadi tidak ada pilihan
0: Betul.
1: Karena di mata Islam semuanya sama begitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, Ustadz, kita bicara soal dunia digital nih. Seperti apa adab bertetangga di dunia digital, Ustadz? Apakah menggibah tetangga di status WA barangkali itu juga termasuk menyakiti tetangga kita gitu, Ustadz?
0: Nah,
1: menyinggung-nyinggung begitu.
0: Ya, betul. Karena bagaimanapun tulisan, misalnya di statusnya itu berbentuk tulisan, tulisan itu adalah bagian daripada lisan kita. Jadi atau perwakilan dari lisan kita. Maka sama saja status yang kita tulis dalam WA itu sama saja dengan apa yang akan kita katakan. Jadi pertanggungjawabannya nanti sama. Kalau itu statusnya menyakiti, maka sama dengan lisan kita yang menyakiti hati mereka. Jadi begitu. Maka hendaknya di dunia digital saat ini kita juga harus berhati-hati menuliskan sesuatu yang itu kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, dalam hal ini adalah tetangga kita. Jadi begitu, Mbak.
1: Baik, pendengar yang akan bergabung, silakan masih ada waktu di tiga jalur telepon ya, 665-396, 662-317, atau 0811-3345-101. Silakan, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
2: dari
1: Abah
2: Mandala
1: Suni
2: Rubaru.
1: Ya. Mandala Rubaru. Iya, silakan Abah Suni.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Oke, Mbak. sama Dora Bisaos. Pertanyaan Epon, Kak Dinto, tak oleh bermusuhan sarang tetangga. Baik orang Islam atau non-Islam, Kak Dinto. Setiap persoalan, Kak Betina, menabi beda tetangga, Kak Dinto, orang Islam, tapi tariku sholah. Ketika Epon, apa cara Epon? Padahal orang tariku sholah, Kak Dinto, jangan Epon, mal'onon. Di dunia wal akhirat saya nang ijil sareng Al-Qur'an gak dinto ben enene pon ceplakar termasuk orang yang cerak nat bakunatan kula wajib menghormati gak dinto mana bi bakun wajib menghormati katipun apa cara epon sedo kala epon tentang masalah gibah gak dinto katipun apa kebunyian samangken mana bi beda keterjadian sampai masuk aki kawur diu bahkan gak trivisi gak dinto kaipan epon orang buat termasuk ribet juga nggak Dinto nyereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya singkat saja barangkali Ustadz karena ada dua pertanyaan ya. Baik silakan ya. Ustadz yang pertama tadi bermusuhan dengan tetangga.
0: Baik. Tetangga yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa, jelas. Tetapi yang berhak untuk menghakimi apakah orang itu nanti dilaknat dengan laknat misalnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya tentu adalah hak prerogatif Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun mereka disebut sebagai terlaknat, iya memang mereka terlaknat. Tetapi apakah kita juga wajib menghormati mereka? Wajib. Jadi kita tetap wajib menghormati tetangga siapapun itu dan bagaimanapun kondisi keberadaannya. Saya ingat salah satu riwayat daripada Imam Sahal Astustari di mana beliau salah satu waliullah yang suatu saat pernah hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Di mana orang Yahudi itu ketika membuat jamban, maka aliran airnya dari jamban itu sampai mengalir ke rumah
1: tetangganya.
0: Imam Sahal itu.
1: Nah,
0: apa yang dilakukan oleh Imam Sahal? Beliau kemudian mengambil ember, menampung air tersebut. Kita tahu bahwa air itu yang dari jamban itu adalah air najis. Tetapi airnya itu kemudian ditampung, itu setiap malam ditampung. Paginya ketika sudah penuh, baru kemudian dibuang, diganti dengan wadah yang lain. Jadi begitu. Dan hal itu berlangsung sekian bulan. Dan suatu saat ketika Imam Sahal itu jatuh sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah tiba, kemudian beliau menyuruh salah satu keluarganya untuk mendatangi si Yahudi itu, ingin memberitahu bahwa airnya itu mengalir ke rumahnya. Tujuannya apa? Takutnya nanti kalau Imam Sahal itu kemudian meninggal, keluarga yang lain itu juga tidak kuat menahan kesabarannya seperti Imam Sahal. Nah, kemudian si Yahudi itu mendatangi Imam Sahal dan menyampaikan permintaan maafnya yang luar biasa sedemikian dalam. Imam, saya minta maaf atas kesalahan saya tahu ini adalah air yang najis dan itu tidak baik, tapi engkau tetap bersabar. Iya, saya memaafkan kamu dan saya tetap bersabar dengan ini. Saya memanggil kamu hanya saja takutnya di antara keluarga saya itu ada yang tidak kuat sekuat ketabahan saya. Jadi begitu. Nah, dengan demikian maka ulurkan tanganmu wahai Imam Sahal. Jadi begitu. Si Yahudi itu meminta untuk dituntun kemudian membaca syahadat mengislamkan dirinya karena tertarik dengan kebaikan hidup bertetangga yang dilakukan oleh Imam Sahal itu. Itu bagi orang yang sudah dalam tanda kutip membuat salah kepada kita. Jadi Imam Sahal masih berbuat baik seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tetangga kita yang juga sering membuat video dan video itu
1: gibah,
0: mencerminkan kejelekan daripada tetangga. Ya sama seperti hanya status WA tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ani. Jadi semua itu yang pasti itu adalah termasuk dalam kategori ghibah. Jadi menyebarkan ke aib atau juga kejelekan orang lain di mata umum. Itu juga bentuk apa namanya? Kesalahan yang harus kita hindari. Jadi begitu.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz pagi ini, dan saya jadi punya ilmu baru nih tentang bagaimana kita hidup rukun bertetangga ya, kalau disingkat menjadi RT itu ternyata adalah rukun bertetangga, dan luar biasa sekali diingatkan kita semua untuk tetap berbuat baik kepada tetangga kita. Dan hari ini saya diingatkan juga bahwa tetangga adalah cermin. Jadi kalau tetangga kita tidak aman dari lisan dan tangan kita, maka sepertinya ada yang perlu kita perbaiki dengan dalam hubungan kita dengan Allah. Dan juga satu pesan yang saya dapatkan pagi ini bahwa jangan biarkan sehari pun lewat tanpa ada kebaikan kecil untuk tetangga, walaupun itu sekedar senyum. Betul ya Ustadz?
0: Terus.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zainullah untuk waktunya pagi ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar sudah bersama Mutiara Pagi. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

Pendengar, saya ajak Anda menyambangi Kampung Kecicang Islam di Bali. Kampung Kecicang Islam berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungayan Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kampung ini adalah kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem, dengan penduduk mencapai 3.402 kepala keluarga. Penduduk Kampung Kecicang mempercayai leluhur mereka berasal dari penduduk kawasan Tohpati Buda Keling. Setelah raja mereka meninggal, raja baru memindahkan penduduknya dari Tohpati ke Kecicang dengan cara membuka hutan. Nama Kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Namun sebagian penduduk mengatakan Kecicang berasal dari kata incang-incangan yang berarti saling mencari pada saat perang pada zaman kerajaan. Nuansa Islami begitu kentara di kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani itu. Salah satu bukti nyata eksistensi Islam di Kampung Kecicang adalah keberadaan Masjid Baitur Rahman, berdiri sejak akhir abad ke-17. Tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi identitas Muslim Kecicang. Masjid Baitur Rahman dulunya hanya sebuah masjid sederhana, namun kini telah diperbesar dengan bangunan 3 lantai seiring pertumbuhan penduduk Kecicang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Selain masjid, nuansa Islam di kampung ini dapat dirasakan melalui beragam tradisi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Warga Kecicang memiliki tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Mereka juga menjalankan tradisi ritual keagamaan seperti tahlil, ziarah, dan selamatan. Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan mayoritas penganut Hindu di Bali terjalin harmonis sejak lama. Keharmonisan ini dibuktikan saat pelaksanaan tradisi tahunan sholat Idul Fitri, di mana sejumlah pecalang atau polisi adat turut serta membantu mengamankan hari raya umat Islam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan Nyepi, Muslim Kecicang turut pula menjaga keamanan dan memberi hadiah makanan.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, yang penting yang pertama itu ya ikhlas. Jadi ikhlas, orang berangkat haji itu lillahi ta'ala. Kalaupun misalnya ada halangan karena sakit atau apa tidak bisa berangkat, kita ikhlaskan saja, siapa tahu itu yang terbaik.
2: Yang sakit itu satunya pendampingnya, sehingga satunya juga belum berangkat. Dikembalikan Pak, kalau misalnya tidak memenuhi syarat penerbangan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Keberangkatan dua calon haji yang tergabung dalam kloter 67 asal Kabupaten Sampang tertunda karena sakit. Menurut Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Syaifuddin, keduanya asal desa Gunung Madah, Sampang. Keduanya kini terpaksa harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Haji Surabaya sejak Sabtu pagi. Ia menjelaskan saat ini pasien dirawat di ruang Multazam lantai 7 Rumah Sakit Haji Surabaya. Tim medis telah melakukan penanganan cepat untuk memastikan kondisi mereka tetap stabil. Kloter 67 sejatinya dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Namun karena pasien sakit, maka keberangkatan ke Tanah Suci dipastikan tertunda hingga kondisi kesehatan memungkinkan.
2: Dua Pak, jadi yang sakit itu satunya pendampingnya, sehingga satunya juga belum berangkat. Dikembalikan Pak, kalau misalnya tidak memenuhi syarat penerbangan. Menunggu perkembangan dari jemaah haji itu sendiri, Pak. Ya, masih dinamis, Pak. Ya.
4: Siap.
3: Jumlah calon haji asal Kabupaten Sampang yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini adalah sebanyak 618 orang. Mereka tergabung dalam dua kloter, yakni kloter 67 dan kloter 68, yang masing-masing terdiri atas 287 dan 331 calon haji. Sebanyak 370 calon jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 dan 73 resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci Minggu pagi. Prosesi pelepasan dipimpin Wakil Bupati Muhammad Fauzan Ja'far di halaman Masjid Agung Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
5: Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far secara resmi melepas keberangkatan 370 calon jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam kloter 72 dan 73 SUB, Minggu pagi 10 Mei 2026 dari halaman Masjid Agung. Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan rasa syukur atas kesiapan jamaah yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Ia berharap agar jamaah menjaga kesehatan, memperkuat niat ibadah, serta saling membantu selama perjalanan. Atas nama pemerintah daerah mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran kesehatan dan menjadi haji mabrur.
6: Kami atas nama pemerintah ingin menitip doa kepada seluruh jemaah calon haji untuk mendoakan. Mudah-mudahan pemerintahan kita, pemerintah Kabupaten Bangkalan selalu juga dilindungi oleh Allah. Dan daerah kita, daerah Kabupaten Bangkalan selalu jadi daerah yang aman.
5: Fauzan menambahkan pemerintah daerah bersama keluarga jamaah akan terus memberikan dukungan penuh, termasuk doa agar perjalanan berlangsung aman. Fauzan juga menitipkan pesan agar jamaah senantiasa mendoakan Bangkalan tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan sejahtera, dan doa jamaah haji membawa keberkahan bagi masyarakat Bangkalan. Acara pelepasan berlangsung hikmat dengan dihadiri masyarakat, keluarga jamaah, serta jajaran pemerintah daerah. Setelah prosesi doa bersama, rombongan diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk melanjutkan tahapan keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
7: Di Mekah ini kan ya cuacanya lain. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik. Dan itu secara fisik terutama, ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
8: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian langsung ke Umroh Haji.
4: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj

0: lanjut usia yang memerlukan kondisi fisik lebih prima. Ia menjelaskan, sejak masuk asrama haji hingga tiba di Arab Saudi, jemaah akan menjalani rangkaian perjalanan panjang dan cukup melelahkan. Setelah bermalam di asrama haji Sukolilo, jemaah haji harus melalui proses keberangkatan ke bandara hingga penerbangan dengan durasi yang panjang.
1: Ya, yang penting yang pertama itu ya ikhlas. Jadi ikhlas, orang berangkat haji itu lillahi ta'ala. Walaupun misalnya ada halangan karena sakit atau apa tidak bisa berangkat, kita ikhlaskan saja, siapa tahu itu yang terbaik. Kalau bisa berangkat ya alhamdulillah, karena itu baik berangkat atau tidak berangkat perlu kesabaran. Dan nanti ketika berangkat sampai di Makkah dan Madinah, kita harap jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tawadhu, sehingga bisa mencapai haji mabrur.
0: Halimi berharap seluruh jamaah dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik fisik maupun mental, demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
2: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Alhamdulillah, calon jemaah haji dari Madura siap menuju Tanah Suci, menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya hanya bisa berharap dengan evaluasi-evaluasi tahun-tahun sebelumnya, penanganan khususnya jemaah lansia harus menjadi prioritas utama. Terutama harus selalu ada pendampingan-pendampingan khusus jemaah lansia di tiap-tiap kloter, apalagi mereka rentan risiko penyakit bawaan.
1: Saya Sarkawi di Sumenep. Alhamdulillah, dengan masa tunggu yang begitu lama, akhirnya jemaah haji yang dari Madura menuju ke Tanah Suci. Saya selaku orang Madura hanya bisa mengingatkan agar para jemaah haji selalu menjaga kesehatan, terutama melatih membiasakan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup. Karena dengan penantian yang sangat lama, ditambah perjalanan yang sangat jauh, pasti melelahkan. Semoga para tamu Allah yang dari Madura semuanya sehat dan ibadahnya lancar.
2: Saya Muhammad Dianto di Sumenep. Harapan dan himbauan saya sebagai masyarakat Sumenep yang pernah ke Tanah Suci, khususnya para jamaah asal Madura, agar selalu taat dan patuh pada aturan dan peraturan yang ada. Hal ini tujuannya agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti tersesat dan terpisah dari kelompoknya masing-masing. Ini yang sering dialami oleh jamaah asal Madura. Maka saya harap petugas harus ada pendampingan-pendampingan khususnya pada jemaah lansia.

0: Haji 2026, momentum penguatan pelayanan dan spiritualitas umat menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan jemaah di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan jumlah calon jemaah yang sangat besar, haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga ujian kesiapan manajemen, teknologi, dan ketahanan fisik umat. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih humanis, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga perlindungan kesehatan jemaah lanjut usia. Di sisi lain, penggunaan sistem digital dalam proses keberangkatan dan pemantauan jemaah perlu dioptimalkan agar pelaksanaan haji semakin tertib dan aman. Namun demikian, keberhasilan haji tidak hanya bergantung kepada pemerintah semata. Kesadaran jemaah untuk menjaga disiplin, kesehatan, dan kebersamaan juga menjadi kunci utama. Haji mengajarkan kesetaraan, kesabaran, serta kepedulian sosial yang seharusnya tercermin sepulang dari Tanah Suci. Karena itu, Haji 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan jemaah yang mabrur secara pribadi, tetapi juga mampu membawa semangat perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa.

0: Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat SR di Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Hingga saat ini Kabupaten Sampang menjadi satu-satunya wilayah di Madura yang memiliki gedung permanen untuk sekolah rakyat. Sementara itu, tiga kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari tiga kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung Sampang ini, sembari menunggu pembangunan gedung di kabupaten lain selesai pada tahun mendatang. Imam Fadila melaporkan.
1: Wakil Bupati Sumenep Imam Hashim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceureun Serek, saat membuka Festival Ceureun Serek 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabub mengatakan kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceureun Serek semakin dikenal di luar daerah.
4: Sebagai salah satu generasi muda Kabupaten Sumenep, Festival Ceureun Serek harus mampu menampilkan kreasi yang lebih kreatif, atraktif, dan kreatif sehingga bisa disaksikan dengan lebih nyaman dan sempurna. Kedua, salah satu tantangan pelestarian budaya adalah masalah generasi penerus budaya. Disadari atau tidak, semakin lama semakin berkurang generasi yang dapat melanjutkan keunggulan budaya kita sebagai halnya Ceureun Serek ini.
1: Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian Ceureun Serek tidak kalah menarik dibandingkan sapi sono maupun kerapan sapi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.

0: Laskar Sapekerap harus bisa memanfaatkan hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan bertahan di Super League musim mendatang dengan catatan bisa mengalahkan Bayangkara FC di pekan ke-32. Tago Andovantrian berikut melaporkan.
1: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik seperti Brandau, Sandro, Iran Junior, dan lainnya yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
2: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
1: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
0: Sebagai implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educators Outbound di Malang. Berikut Familia melaporkan.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
4: Selain jadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Penjaskesrek.
3: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang, di pekerjaan paksa, itu mereka itu bersenandung, terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Di Sumenep pagi ini kita akan simak informasi perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep ya, yang langsung akan disampaikan oleh BMKG Trunojoyo dengan observer Setio pagi ini untuk perakiraan cuaca edisi Senin 11 Mei 2026 untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Senin tanggal 11 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara dan kelembapan, suhu udara pada kisaran 46 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 58 hingga 83%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Gelombang laut, untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau informasi cuaca terkini guna menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari dan tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini serta peringatan dini BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui situs resmi kami di stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya yang langsung disampaikan BMKG Trunojoyo. Kita akan simak selanjutnya untuk perakiraan cuaca di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 101.
1: Ya, untuk perakiran cuaca Kabupaten Pamekasan hari ini Senin 11 Mei 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 86%. Bergeser kita ke Sampang, hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 91%. Kemudian untuk Bangkalan, hari ini Bangkalan juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 92%. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang barangkali saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat ke tempat tugas, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan juga selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau misalkan Anda terbiasa sarapan pagi dari rumah, ya silakan sarapan pagi dulu ya, karena memang kalau sarapan di rumah itu selain lebih hemat juga lebih sehat. Tetapi kalau Anda tidak punya kebiasaan sarapan pagi, ya silakan disesuaikan dengan kebiasaannya masing-masing. Baik, selamat pagi. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRSU menampilkan informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu berapa banyak tulang yang kita miliki. Anak bayi yang baru lahir memiliki 270 tulang. Beberapa tulang akan bergabung menjadi satu saat kita mulai dewasa, dan saat itu tulang yang dimiliki oleh orang dewasa menjadi 206. Pada bagian pusat terdapat 74 tulang, termasuk 26 tulang punggung, 22 pada bagian tengkorak, dan 25 pada bagian-bagian yang disebut rusuk. Tangan dan kaki memiliki 126 tulang, 62 di kaki dan 64 di tangan. Telinga kita sendiri juga memiliki 6 buah tulang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Hari ini Senin 11 Mei 2026 ya, untuk beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram, kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang per kilogram Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah besar Rp48.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp27.000 per kilogram, untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, sementara kacang tanah Rp34.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk persayuran ada kol atau kubis, ini di kisaran Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, dan tomat merah Rp12.000 per kilogram, serta wortel Rp13.000 per kilogram, dan buncis Rp14.000 per kilogram. Ya, mendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nanti saya akan kembali selepas Warta Berita di Sumenep pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan